0: 8.5 minit pagi, selamat pagi Sarawak.
1: Ya, terawai lagu hari What Rock pagi tu, trio pagi Y pagi hari 4, ni men.
2: Ya, selamat pagi dengan semua bala kita, mulai dengan kami yang tinggi kot triplet.
0: Pagi tadi tu mu yang kengecek kandik tu, Cak.
1: Kemudian main di curung sepil tu, Cak.
2: Nama spocek dulu.
0: Nama tergiga di kebenarnya.
1: Nama tujuh dekat spocek kandik kami laki pagi itu.
2: Lama kan nemu nama tu selalu baik laki dalam biak ni.
0: Ya aku biasa dalam kandik aku kunci dah. Ini terbuka.
1: Nanti aku dalam kandik aku kunci. Udah nyapa power bank, tiba power bank. Dua aja. Nanti kau tahu aja apa pernah dipesan nanti aku main kandik. Nanti bakal dia cak. Kunci tu ngeciak ya cak. Aku melatih ketau dalam tu. Yang pernah aku yang kebujung saya jari set pernah aku main.
0: Tunggu pagi udah shopping ya men. Riset namanya men.
2: Riset segala hotel dibeli.
1: Aku nanti kemungkal tu saya kucak tahun 2020 riset saya aku bisa dalam biaya cak. Pap mayo tertenda kalau ada kemas dalam.
0: Aku pun heran tu rindu tu selalu sudah ya rindu ngumpul riset.
1: Amana?
0: Di dalam biaya rindu. Kira-kira kandi atau ke handbag sudah ya. Sikit riset dalamnya.
2: Bukan namanya bahan bukti.
0: Oh, bukan bahan bukti ke? Kutai namanya kena klaim nih,
2: kena ngadu klaim. Kita bahan bukti ni kena gigi kumpai orang gigi kita itu ruak berbelanja.
1: Oh, jadi kira itu tadi kutai di tu play safe nih tadi men. Kalau mana di nyimpan risetnya kena takut kena audit,
2: pia. Kena audit kita ni gigi. Nama tim beli kita dek. Jadi risetnya simpan tunjuk enggak ya?
1: Nanti dah tunjuk nama kau boleh kenyimpan nih. Kalau kadang saya berarti kita tercah.
0: Kena klaim. Aku nama kena klaim.
1: Klaim dengan apa? Kita kan kata ya udah klaim cah. Tahun 2019 klaim. Udahnya tahun 2022 pun kak klaimnya baru garisnya lama. Nyap sih salah audit ya. Cuma kenyan jodoh kali klaim. Oke, jadi yang semua pekawal kunya tadi cita kita ke pagi tu bah SSL semua lah salah lagi ya oke cita klaim. Kita tu ngenang ke bah pengawal kita ke bah belanja.
0: Ya, siapa ya ke balat lagi nak belanja lelaki tak kini.
1: Oh jadi ya utai kena sebut kita bah konteks kita satu lebih yang agaknya belanja utai kena perlu. Arti tadi utai ke nanti dikira belanja ke beli berau beli lawak semua. Utanya nak boleh dikelari kita lah punya utai ke nak tu nak beli deh mar beli memberau semua kerja kau dah tentu nak tu nak tapi ya kena kira kita begitu nya utai kena berperlu ngambil ke contoh bakal laki beli ke nama tu saya beli kita laki ni aku dah semua
0: ya laki itu kebenar ya ia ke suahgi kena belanja besar itu ia beli utai ke di kerinduk ya
2: game
0: semua ni dia ke pengerinduk lah hobi ya nak dia rindu ke motosikal beli barang motosikal beli barang kereta selalu ya namanya ya, belanja belanja orang lelaki tu ya one off men
1: ya okay beli kita rincir-rincir okay. Nah, asal itu beli tu saya tu nak lelaki tu tadi nanti beli dia beli sekali megang
0: beli sekali
1: kita induk dah ya kati nanti dia mana mengagak muka limah berkenang ke utai ke pada ke perengkah ke dia beli kita okay benar utai ke diguna tu kaku tadi
2: okay utai bakal utai dempak
1: utai berat utai berat kaku tadi
2: aku nanya suai dek. Dua ada rindu nak mendak bini baji ya?
1: Hah? Aku?
0: Mestilah.
1: Aku mendak kerik. Siapa yang mendak bini baji ya? Orang buta apa kak mendak bini baji ya?
2: Saya yang nak mendak nak. Nanti kau mendak bini baji ya? Namun saya patut beli rindu deh.
1: Hah? Nanti kau mendak.
0: Boleh sayur lah.
1: Boleh sayur. Boleh tempat.
2: Nama tuak sayur nyecuk ke buah.
0: Nah, sayur tu. Empat ke pemanah kulit orang Hindu.
1: Kolagen semula jadi ni ya.
2: Laki dari segi selalu madah natural beauty nak tak nanti berjalan negai yang madah indok ngantak mimiat negai lu liliang pegau emali ekspiak
0: kami nak
1: aku pulak deh jarang aku tu tadi sama dah indok tadi alung liliang nak
0: aku berjalan
2: aku tunjuk aku kuat
0: aku berjalan kau mini kau men asal bisa indok baji yang mansa nak nyungkur ke diri aku ke tanah men
2: ngambil kena medak deh aku nanya Ines
1: dia kalau medak tinggilnya mengkeluang aku kalau medak sebab ini biarlah yang sama sama itu baji aku memang kawai mansa mau keluang ke tinggilnya
0: nah saksi bisa
2: nah harap lama kumpah dia
1: okay jatuh pergi kita ke pagi tu jadi tau anjung agak ya Facebook kami www.facebook.com tentang siapa luar lagi berbelanja. Tentu tadi kita ngambil perspektif utai kena tu perlu tak utai kena tu berat juga dalam
0: pembeli. Yeah. Okay, utai kena beli kita besar besar lah.
2: Maka utai kena guna dalam rumah. Beras kita beli.
1: Ya segi amat. Nanti kami tu nak ngol kita ngalu. Kalau par kita nak kita beli barang yang nangguang dah.
0: Lagu hari What Meat. Oh my, induk mangga.
1: Tua, trio pagi.

0: nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: kitang pajarin. Natay niya nararumpas tumumit nga surindang at ilantang ansyang gagit.
1: Tungkat semangat pagi itu ngujung ke jam kita 8.21 minit pagi.
2: Iya, karena pernah daya metemutu pagi itu udah liar semangat ya.
1: Ah,
2: boleh tidak baru.
3: Tengah kena batu ilau.
2: Tau. Jadi cerita kita lagi kenal ke siapa baru lagi laki tahu ke Indo. Okay, men, mungkin ngode dulu. Merepuin, kami tahu.
3: Okay, selamat pagi ngabalo peninggal kita ke pagi tu John Banyang, kaya tapi pagi ngakai kita tiga DJ kaya tumu mata panas perinciang bak negeri Serikai kaya ne. Bak penemu aku kaya Sigi Ahmad orang Indo Rua agak belanja berbeli ke perengka kena ngantak. Tahu pedak bak sebelah media ramah ke mayu agak barang kena orang Indo di ayan ke atau ke di promo.
2: Amai kurang cah. Naga marketing tu paling nyamai ngaji sedek Indo. Terdembal kade gambar, nyambal kade produk, gambarnya mesti bajia.
1: Ya.
2: Kumpul sah mulai cah.
1: Ni pun susah hari katanya. Nama ni ke idea.
3: Oh. Tapi paling mayu view dia, enya sedek kala laki.
2: Ya. Kami. View kamu bertanya. Okey, kebuka view kami kamai kami. View kami tapi berarti kenapa ipa nak kini kami ngabeh ke duit ngale bini kami ba harga tanya betul cak.
1: Ya kemeda mana nak produknya.
2: Ya benar ini. Ipek yang kulit bini ketemu megangnya. Ya kami kemeda modelnya ana kai.
3: Ya alasan ke nomor 10 ahnya saiko. Serah ke nomor 10 ah.
2: Lagi sama bagi muka gagai mami res ke pagi tu. Jadi itu bayampu. Sigi ya ke ruak berbelanja ianya sah-sah sigi ya. Yang tadi Indo 8 ngelama tu amat pedih apa mah muka utai ba online kelebih lagi ke Shopee tu kenya nak berhenti beli. Nak kiranya beli ke ungkup diri atau ke beli ke ungkup anak. Gunanya kira dulu tentang anak nak beli.
1: Amat betul. Mary pun sebenarnya mau megah madah ke Indo sigi ke ruak gitu ya. Bukai sebina beli ke perengkangan tak tang beli pemakai barang dapur. Tang pelama kutai tu nak salah. Lebannya keguna ruang bilik nak.
3: Barang makai ni boleh kira agaknya.
2: Aku kena beli kali beli capak deh. Nah patut deh makainya guna ke dalam pisang.
1: Ya, enggak jadi ya. Tak nak kena beli capak pelama. Tiap bulan beli capak. Nyalain nak.
2: Tiap bulan dengan awak cah. Dia tahu nanti jakut tiap bulan cah. Pagi malam cah. Pagi klik link. Malam klik link.
1: Sekali mendapat puas. Penuh aja capak. Tinggal mangku.
2: Gimana cagi logik tidak puas. Kadang-kadang

0: bila tidur muka je mari tahu bising ke capak je.
1: Ya, gulai gua kari ke dalam
0: dia. Dia ke belum bungkal.
2: Kalau mula ke rumah dia tu nah.
1: Imagine, imagine. Umur ngiga, ngiga. Ngiga kari nah. Muka muka dia anu nya jemari. Kemana capak alamnya. Capek ke komo.
0: Hagi buku tekutak dia sampai dibuka.
1: Ya.
0: Hagi bisi di balut mesti tanya lagi hari kurier gitu. Bedau ambung sing.
2: Ah benar ambung suai deh benar.
0: Ada nggak berkenan ke ba pemakai megah deh. Baru kami laki pan kadang-kadang bisi garua beli ke tapi pemakai kena perlu. Pemakai kena perlu tu ka. Okey lawak kasenya. Baka beli roti. Roti jajan ku yak orang dia tahu
2: kan. Jajan ayo ukai ukai kerkreaknya ya.
0: Hanya nya ni buah.
2: Pupuk-pupuknya. Nya rua menya nah. Nya anda perlu menya ke benar ya Ahmad.
0: Ayo perlu nya. Nya kena kita ngapit ke kawal pangan di betul nah. Nah, dia benda nama kebuah dia tahu kita ke budaya bujiran tu tadi. Kita ke sepiak. Nama kebuahnya berandau. Ngau pangan dari kunyah dimian.
2: Oh, laban kurang cas ke?
0: Ah, laban dah tunggak aku takanya. Uji tunggak aku takanya. Ule bini narik pulang ke rumah.
2: Baku deh, kita ke beranau orang. Ibu beli takanya, kangau je. Uli agak beranau.
1: Ya.
0: Nanti mana takanya, selalu ya beranau orang nak tunggak takanya. Beranau tu nanti ikhlas baku.
2: Nah ikhlas gini, nanti dah pangkuang tiannya.
0: Oh, ya ikhlas, pas sore tiba kan.
1: Kalau ya, kebenaran pansuat ah. Udah namanya nunggak tai banyak.
0: Namanya meh tu ni masa untuk kebenaran. Ke Papa Zola.
2: Nanti kita meda orang induk tu beli ke pengantar, dan yang kita lelaki beli ke Ginte. Ezos, Ezos pula nama mentayam.
0: Ezos. Ya, Ezos. Kan Cina kalau murid Ezos.
2: Ya, beli magawanya. Rem kereta. Baku tanya sama ruak ke benda ya, mak. Laban kereta nanti kita beli. Ya sigi dah bisi tayar yang pun nak. Tangai nak ngemadas ki lagi. Oh. Jadi anda ngan yang anda nganu orindo ke beli pengantar. Laban pengantar tu ke benda ya. Kena bini kita tadi ngantak ke kita. Nah, dah semua pengantarnya mak magana. Ya ni teh nama ge ya.
0: Ya kami tu kamanya nantu kiroh kita babeli ke pengantar antang kami tu ngai hari-hari di tagih kita kini nyebut tadi link tadi cara no maya pengantar kita abti bakal laki ukai ke mada laki tu tadi nak ruak babeli kerim babeli ke ginte ke hobi entang tanya nanti beli sekali beli. Ya ukai bakal kita itu kita induk sekali beli pada aku. Pagi beli, malam beli, produk link baru, produk baru beli, baru...
2: Bukan nama, laban baka pengantar tu, yang nama sepayet. Jadi rem tu lama, no eh sepayet.
0: Oi, kenukan dia nama cak.
2: Eh, nama.
0: Siapa mana rem tu nama sepayet? Rem tu nama
2: sepayet. Bisa sepayet tu yang bertahun-tahun. Anak kakak aku dia tayar pun bisa sepayet.
0: Tu dah kalalak tu. Tu tulang ku cak.
2: Bisa ini nama muka tayar.
0: Nama aku bisa ini muka tayar.
1: Dia nemu ke men?
2: Nemu.
1: Muka tayar. Kalak lah. Bisik pernah lembak muka tayar lah. Pengalaman.
2: Labannya tadi kita agak terlebak ke diri.
1: Oh, tidak.
0: Okey. Aku nanya dia. Itu nguji tu cak. Nguji. Dia mana mendiri buka tayar. Jadi berapa PSI tayar?
2: Ya, anak nemu ke ya.
0: Nama guna muka ni cak.
1: Oh.
0: Itu mesti rindu-rindu hati muka. Angin tayar
1: tahu. Tips sebenarnya bin lebih deh nukang ke pintu kereta berada di batisi pintu.
2: Ya, sikit berdia.
0: Tu tu tanah ya ya elit ngok kereta cak tang anang anok sudah cak sih no. Sempat tak boleh elit.
1: Abis tu lagi berda main anunya lagi tunggu gua tisi kereta. Ngigapnya ngigap biasa.
0: Gambar lalu screenshot aja simpan. Okey, sebelum kita ya macam lagi komen ke sekali tu haram terus ngegas ke mata peningan kita ya, pagi hari.
1: Empat. Dan lepas lagi kita bisa lagu Ari Betty Begetil.
0: Tang sebenarnya terima kasih lagu ke

0: Sa Kitai. Ini Bisindor Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai sejalai.
1: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Nintim malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siwet masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
4: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain berluar rumah tam dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum pansi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Cerita kita tentang SSL pagi tu. Sampai ke ruage.
1: Lelaki.
0: Datang ke lelaki.
2: Dalam kurungan, in bracket, kerja korang putih, bahas tentang utai kena perlu.
0: Ya.
1: Maya utai kena perlu ke benda. Garek bajunya pun kita tiap hari kita itu beli online pun kira ruak namanya. Anang etu chat hari etu chatnya mi ya.
0: Sekat semua.
1: Tepuk babakunya.
0: Etu chat dalam chat mungkin.
2: Hari ada enggak ada chat. Nya ngakuan orang ya kata jadi.
0: Oh, macam biasa. Biasa.
2: Orang pro botanya nemu.
1: Lepas aku suai di sigi bisa membekanya uji pedak gak? Tanya dua ada dia tupi suai ada cupi-cupinya.
2: Nanti bakal dirinya aku main ya. Aku ngaku bisik ko etu chat nyentang ya. Et aja meh. Bye-bye nya lunak penau-penau.
1: Ya, mi ya. Sama aga orino pun bisik ke bukannya lelaki pun bisik. Anang ge bautai ke di kerindok kak dia beli kita. Nyentuak ke racun chatnya pun kita beli online. Bisik.
0: Bayang-bayang barang nama misal mesti ke racun chat. Jadi contoh.
1: Racun nyamuknya pun kita beli online.
2: Alamat aja tadi Siti utai ke bukan mendahnya nak penggunaan dan tanya jarang diguna.
1: Jarang diguna.
2: Okey, selamat pagi ngagai peningat kita yang ke pagi tu kita bisi Juni band gaya hari demi panas sari Tokyo ngaku derimpu ruak ngena belanja laban barang itu Niki magangnya meh nyau ruak maya saya. Ya ya okey tinggal nikit na nikit perlu nak perlu aja. Guna nak guna aja. Laban bisnis kena otak itu tadi ya diguna ya nak diguna entah dibeli ke ngambil aku contoh aku gak saya kumpul cah. Aku kalau terbeli ke Siti Utai ini tadi ini tiba umur aku tu nak tu guna otak nyagi cantang ketika kerindu dibeli dia nyadi kayaan di pegawai naga tu merengkah di dini yang jadi menurut tanya men
0: nak dapat tuang lah
2: iya figura
1: figura.
2: Figure korang tadi deh. Aku lawan ke segi hidup mati Liverpool eh. Beli ku figure Steven Gerrard. Sebab cak satu teguk kali cak. Entahnya me anak tu kadang-kadang meh yang dengar tai ko di 2 3 hari dia tu Gerrard tubuh ja. Palak nak mu ditundur palak.
0: Okey, Richard Uno pagi tu hari Semunjan. Yang madah ke laki window tu sama aja aku ya. Tang saja pan pia tegi rubas ke ruak meh ngau belanja tang ti udah bisi tanggungan kurang ke di belanjanya nemu berubah ke laki window tu aku ya.
1: Ya, demo mansi belanja.
0: Oh, berpanggai ba kering kita madah.
2: Komitmen.
0: Komitmen ya.
1: Betul.
2: Lalu pia berganti beka ang ten kiat tu aku ya tadi laki tu selalu yang sah yagi kurang berbelanja ngambil aku cerita bakal yang pun deca nanti abah beli ke garik deh beli garik ya ke cukup lu nanti contoh je nanti beli tancut tadi tancut semina nutup pemalu aja
0: eh mana kena daun je kena daun buan je nak
2: ya jebat bajet pun hal tancut panjang segi marah uji ni mandi
0: ya tu dia ni sebenarnya ya dia ni
2: ada penulisan dia cak
0: oh penulisan enggak dalam kampung puang ya. Tidak kena nutupnya jago kun.
2: Nah, arti tadi tadi pernah kira agak-agak tay ke uleh ti perlu ditutup aja ya. Ketinggal ke buka berjimat ke bajet.
0: Rindu ke laki.
2: Laki tu ja.
0: Dan tu mandiang ente laki Indo ke na seksi. Laki kena cuma nak.
2: Kata, tu jebot ja aku irang ke gare Indo ca. Majak pandai, majak marah. Kita laki banyak pandai, majak mudah nak.
0: Oh, ni apa jadi tanda tanya. Min, bisik.
1: Amat.
0: Sawut gini, Min.
1: Aku nak menemu. Aku palit hati dia tau. Pergi amat kang igak garek. Lebih lagi bawa umur kami tau. Nanti kang igak garek. Jadi asai kedua dek. Kang igak tancu jian dia tau nak. Semua kepo-kepo magana. Lepas tu dua dek kang nak garek kerja nak. Udah gemar. Udah nak curun ke pisian nak.
2: Nanti bukan kami lah.
0: Dia nama ya, tren, Min.
2: Ya, nanti kami lagi. Mana kena nanti beli tancu K-pop. Ngakuan melimar lah ban ini betulnya kipat tu ya besar besar ribar ribab deh kita nemu kain mar kita hidup tu tadi munyi kaku maja pandak ge kayanya maja mar pandak ge mar ge kayanya patut ya jimat kayanya patut ya muda tu cak
0: ya
1: angka bangsa kayanya kini tuan nitih ke kualitinya aku pun nanya drempu ke kadang nama tu mit na ke baju tang mau mat gerga ya
0: patut murah ya
1: nah pas tanjuk pun sama nyu cari-cari aja tang mage ga
2: ya aman nah kita coba utai cariannya muda kita kada rigi tinggal
1: ya.
2: Dia tu ya kerja cari aja. Oh nyak kemar lagi. Udah kena udah cari aja tahu mar.
1: Amanya utai bekenyak ke kadang ngasuk kita ruwa ame. Laban ya. Kita kan itah ke trennya si te.
0: Gitu. Oh yalah. Ah. Ya. Menang kaban kita bisi kena nya. Menang urang bisi. Kaga kita ni ya.
1: Nyak ke benar yang ngasuk ruwa gana ngira lelaki tau ke indok ke bakal orang ke rindok ke figure nya tadi. Ke Tegal ya bisi fan club ya.
0: Oh.
1: Bakal dia rindok ke Liverpool nah. Nyok nyau palak manua ya nah.
0: Ya dalam
2: manual ada je buat
0: jaku tadi semua dia tadi ya mesti maksud tersirat ya sebenarnya
2: ya ya jaku nyanda layak jadi aku
0: glory glory the man
1: glory glory
2: glory bro start ibu sentuh start sabar oke okay, Johnny bayang peringat kita ya pagi tu hari menua stikai nanti bapak penemu ya segi amat orang Indo arwa agi belanja beli ke perengkau ke kurang dikena ke contoh ya ngantai perengkah kena ngantak ya tahu apa dah kita babelah media rama mayuh agi barang orang Indo di ayan ke bab promo nanti di mana engkau barang tak dikena lagi nama kebuah laban bab promo tu sudah nemu Indo tu kuasa membeli dah cukup besar mudah agi terpengaruh engkau iklan komen men
1: tu amat enggak tahu nak aku nyalam laban rindu tu kelalu ke expose derempo kelalu ke kini kita ke mana ia dipeda orang sama bakal sida orang ke baje-baje bakal artis ya sinte banyak nak bolanya
2: induk tu ya rindu derempo bakal jadi magnet
1: jadi tarikan
2: semua time mada alun adet alun bukan malaya dia maga
1: kenyak meh kebenar ya bakal beli pengantar tu bisik ge sekedak ya nak pakai incinya bisik ge datai setahunnya supaya na ingat debuai patut dia beli patut dia beli nya okay ruak ke nya nya dah tak expire kadang kadang nya
0: keperluan lah
1: keperluan ke nya andang ke kita nya kelalu nak kena enselo oh,
0: kalau nampak ke diri
1: kan kalau nampak ke diri ga munyi ko tai kita beli tai nya nitiah ke kapak ke tempo me pula lupiat tu ampun ti kita kalau nitiah ke brand nitiah ke orang nya ke kebenar yang ngaso ruak ba sedek kino ga ku nak nyalam sedek no sigi amat ruak ba resah pengantar.
2: Ya, mai. Aku tu tadi nyakannya segi sifat semula jadi Indo. Lepas aku nak nemu tu aku anak aku dah aku melatih kan. Lepas aku laki ya Indo, aku nanti kalau ngajar ngantar tanya kena insting kita Indo tu tadi deh.
0: Natural deh.
2: Natural saya kan ngantar. Dia aku dah lama pama apa bilik aja ah. Ada mau di mendat temu bisi telekat de muah ya.
1: Nyak morindo.
2: Lalu hinci ini ke patah-patah
0: tanya. Nasi dia mesti nyebut ini ya tadi. Nah, kamu dua Mian, baru kairan tadi Dini boleh pergi pengantar Dini, oh. Takut apa ya tadi.
2: Umur hidup
0: dalam, aku dalam diam ngantar kawan di rumah.
1: Tau ngigap tanya tu nak ken
0: menang. Nangkap semangatnya liar.
2: Semangat kau gini dalam tubuh tu benar liar atau banyak.
1: Iyalah lah nanti kita yang bedak kita dibaca kita ya deh ngau penemu orang bukai bak media ramah bisik madah induk tu ya bisik tujuh nafsu laki tu sitik nafsu nyak kebenar orang induk tu kelalu mayuh pengingin ngasuh sidak itu ruak kelebih lagi bak makai tu nanti yang ngeluik hari utai kepatut dibeli kita contoh kita minat membeli ke berau beli lawak ke di rumah empat ngada sebilik hanya okay ruak nanti kita hanya oh meda iklan tu nyamai banyak beli lagi ada nyamai banyak tu beli lagi udah tengah hari tadi udah beli nak udah GrabFood banyak adanya pansut baru ga beli baru dah lebih hari belanja ke patut ruak buang
2: aku disebut kawal ngau makai tu tadi men aku kan ngai kenya aku pengaku aku segi bangsa orang kekuat makai bantang kadang-kadang ngasok ku lihat bam aku nanti ku kak makai tu siti
1: aja
2: tapi dia ngau kita Indo salah kadang-kadang deh bisi tujuh hiti stol ya pernah bukan namanya cak ambil sejeput stol ni beli magamnya tadi.
1: Ya, beli magam.
2: Entang nanti jadi timbun. Kau jakok tadi diet. Tiada gumpulnya maknya hari empat kau.
1: Amat tuan. Sikit amat ni dia tu benung food festival. Nanti ke Siti kedai. Budak kat Siti budak kedai tu. Kak beli. Beli mimit. Jujur nak dempak. Nampuy. Nyak ke ruak ke benar ya.
2: Mestinya pesan ku ngegai kita main food festival. Ada salah. Tentang jimat-jimat. Mesti nyo daging bayar.
0: Nanti ya. Kita ke guna belanja tu. Medak. Namanya. Gaya belanja kita ya. Lah ekonomi kita yang pula
1: nanti dek bisik pada budget kalau beli kita dempak yang lowek atau patutnya segi ruak banyak ya baku meh
2: ya mai kadang-kadang mesti orang teriak nak makan sayur tang tinggal ketengok mendagang mas sayur beli tak nak
1: dempak nya de buainya ke ruak munyi ko sasa amanda tu deh 100% ku ya segi orang lebih lagi berbelanja bak derempo nak gak beli ke barang pengantar tan tetap ngantak zaman now baka begagak ke kukut bulu mata buat bedau gak beli ke pemakai barang dapur anang git dia tu cukup mayon do shopping ko ya nak lebih pansut dari rumah ke shopping mall di rumah pun boleh shopping dia tu ke shopping ba handphone ke shopping gak ba shopping mall ni nak mayuh deh ko ya amat munyi ko sasa manda tu betul yeah. aku nak tanya gak aku tanya aku merek topik tu pagi tu amat
2: bapa sedang kukut tu tadi
1: tanya nak perlu nemu ko dekat mana hanya nak perlu
2: aku rana nanti bakal kita ngagak bulu kening nak ngomong apa dak tampiak mata kita ke shadow muang aduh buat tampiak mata tentang kukut tu jarang kami laki tu nanti lu marek malek kukut orang Indo ni cak tak nama aku buat kukut pun mesti kak dadu di kedai ke rumah nak boleh dadu di rumah jadi kukutnya
0: aku kan rekan
1: kemen laban kukut aduh di kedai yang mana lagi lebih orang ngantak ke kita nanti kita yang pun ngantak ke ya nanti badas ya
2: aku tadi jarang aku berarti kukut nama curang kan ya nah dia kita lagi Indo ni cak
0: aku mendak
2: ini mendak
0: orang
2: lain gak ngerti nah
0: dulu aku mendak muam mendak kukut
2: oh, aku pernah kukut ya. Ya ketemu mesti tumbuh jambu punya, tumbuh apple kukut ya. Macam saya lekatnya semua mesti bulan mesti bintang. Pernah ada kaca?
0: Pernah.
2: Oh lain kan dia.
0: Selera kita rasa selera nak sama.
1: Ya mereka pernah sikit nemu aku dua rekam adanya sikit ruak lah benar patut tanya. Baka nanti aku gagak je deh. Jadi nak patut. Jadi tak nak bawa belanja aku.
2: Mudah lo, namanya terpercayanya lain, mai bukan terpercaya negara dari bu.
1: Sikit nadai.
0: Okey, dah lagi. Abdul pasal lagi nyambung baru cerita kukuat. Aku kau apa kukuat tu kebenaran.
2: Aku nyuruh digigit kukuat tu saja.
0: Lagu hari menua Renjan.
2: Ya, dua pagi, tiga pagi.

0: Pagi tu kami kat Matah ke Bugang ya, kita ya ke ngelamat tu. Sebenarnya tu kita ada by Estron ya.
1: Ya, mak.
0: Itu dah bisi baru.
2: Ya, bisi baru. Temu baru by Estron.
3: 4 bulan dah kenyal saya ko.
0: Tu lebih lah.
3: Kita dah belelak, belegak dulu dengan Estron. Jadi teman, mending kami ba Estron 8-7-1 nak ngira dini ala indoor kita diau ke pagi tu. Asal bil Estron bayar, tak bisa munyi.
0: Ya, ada bayar bil. Ada munyi ni ya. Ada bayar.
2: Ya, nak merasa nih nyo kapku 9 itu tang lagi baca komen peninggal kita itu Kenton.
0: Yeah.
2: Bunga cempaka. Sama pagi dengan kita tiga DJ ke sama jalan ke pengawal enggai kita tiga DJ bak konti pagi tu. Kuya salah Aris Pita Limbang.
0: Ya.
2: Orang lelaki rua agi kuya. Yeah. Nguna nga belanja nikit pap malam hari, ngirup nga bala kaban, bak pap enjoy kuya. Ane angga kita lelaki ya lu ngeris minta ampun kuya, nga komen ya.
3: Tentu kumara auta aja. Tentu kumara tuduhan tidak melulu. Yang ayah ke terlalu melulu. Alaman kami tadi, nanti kami lagi pap kumada kita. Kami tu jarang keriri. Kami mesti main bini. Dunia dia tahu mana kita.
2: Ya.
3: Mulai kita tertentu
2: ya,
3: lebih bak,
2: ini. Ya, bak siku-siku. Nak sebakar ya. Bisiknya rindu ke diri aja. Adanya melanya bala kaban. Nya bertuang lumpit. Dia bertunggal lumpit.
3: Amal.
2: Bisik-bisik orang bekerja. Nak semua. Ngai aku ngumai semua.
3: Aku nanti masalah ha. Ketika dirinya. Lepas aku tamak pergi aku kan bertuang lumpit. Aku nuang lumpit orang.
0: Ya tadi pakai lifestyle siku-siku
2: ya, nah, betul. Nah. Enjoy tau tang anang nyu berabih duit.
3: Sama banyak mana
2: dalam anang kalau ruwa.
3: Bab ngomong kita ke belanja ngau pangan diri tu. Ya pengira laki, pengira indo
2: ya, betul.
3: Ruwa tu nanya data dari Dreampu. Kati katipan cuma aku pengantak katipan indo yang nanti nemu ngena duit ya. Pas tang antak tau di pada kau kayak kategori ruwa. Banyak laki tu nanti bukan kategori bekaku tu mana kata. Kati-kati pertama gaya bilik bisnis mepatnya nanti nak masuk sesian pan dia tahu nak pada kena ruak ni cak.
0: Ya. Tapi sebenarnya apa pengawalnya lah. Gantak kau ke nama nikit pub
3: ya. Bisnis mepat ni.
0: Tapi bukai lah.
2: Ya, bukai. Bukai. Ya.
3: Lepas kan kena bisnis itu maksud kasil. Ambil ke contoh laki ke gila nginti angler kita tu cak. Apa beli ke ginti road beribu-ribu. Sekali temu boleh ke salmon. Siapa untung?
0: Ini salmon. Ini nak intik ya. Mak waterfront mulai salmon. Tapi bisik kawan gue siko ah. Ngau orang pikir intik pelama tu. Boleh berapa ribu
3: kah? 20 ribu cak.
0: 20 ribu. Ya, kak klaim bayar dah tu lah.
3: Amat, aku tinggal lama tu. Mucam-mucam bini yang boleh intik cak. Saya tu tu saya mai bini yang mukia cak.
2: Ya, nya kira ke bisik bisik upah ya mai. Okey ruaknya, okey ruak.
3: Bisik utai ke mulai ke peruntungan baru bayar.
2: Tak ikan yang pak kena.
0: Hah? Ikan salmon.
3: Ikan salmon.
0: Empat lah.
2: Boleh apa lagi?
0: Boleh ngintip waterfront ikan salmon.
3: Ikan salmon.
2: Aku irau aku tu temuka.
3: Okey, jangan nak kita mulai bahas semua salah laki ya saya. Okey sekali tahu bertemu baru kita minggu nyelan ni men.
2: Okey.
3: Jadi men sedia ke topik yang cukup mencabar gitu. Karena kalau mari puan ke kami dua.
2: Awak tu kena kita win-win situation.
0: Win-win
2: situation. Kita ngambil induk kalau laki tu hidup segulai sejalai. Anak belaya, anak nganuk sikok ruak, anuk sikok ruak. Kebenar ya. Ba belanja tu kita bersaup kebenar. Baik sama kerja atau kena.
0: Ya.
3: Duduk sama tinggi, berdiri sama baruahnya
2: lelaki
3: induk ya dekat kita.
0: Betul. Okey, Bapak kami tiga ke pagi tu.
3: Baru kita, bye-bye.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang pelbagai. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu, selain pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ianya kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini yang mana dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
4: Apapun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
5: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa, motor. Tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang. Polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modernkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Salam siaran di Limbang FM dalam geng Samad Adio kita ni hari ini, hari Kamis 6 Ogos 2026 bersama dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Okey, macam biasa di setiap pertemuan kita ni mengharapkan dan mendoakan semuanya agar dalam keadaan yang tenang, senang dan riang dahnya, dan dikurniakan dengan ketabahan, kesabaran dalam mengarungi liku-liku kehidupan. Di samping itu juga segala urusan kita ni dipermudahkan, insyaAllah. Amin. Okey, hari ini hari Kamis 6 Ogos 2026, 22 Safar 1448 Hijrah. Bersama Padian AJL pagi ini sampai jam 12.30 hari sekarang. Semoga anda terus tenang, senang dan riang bersama AJL.

Okey, sebagai panduan kita ini bersama sudah pun pukul 9.32 minit pagi. Okey, kita ini tinjau ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini. Hari ini, esok dan sampai hari Sabtu. Okey, sampai hari Minggu lah. Okay. Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang kita petik dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kalau hari ini, hari Khamis, 6 Ogos 2026, di sebelah pagi cuaca diramalkan tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Itu untuk ramalan cuaca hari ini. Untuk esok hari Jumaat 7 Ogos 2026, sebelah pagi cuaca diramalkan ada hujan juga, tapi di sebelah petang ada hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Manakala ramalan cuaca untuk hari Sabtu 8/8/2026, sebelah pagi cuaca diramalkan dah ada hujan, petang pun dah ada hujan, malam pun dah ada hujan. Macam itu cuaca pada hari Ahad. Pagi dah ada hujan, petang dah ada hujan, dan malam cuaca pun diramalkan dah ada hujan. Secara keseluruhannya, suhu diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius sepanjang 4 hari. Itu ramalan cuaca untuk daerah Limbang. Kalau kita lihat ramalan cuaca perairan untuk di utara, utara negeri Sarawak ni, khususnya di Limbang lah, Limbang, Dimiri, utara Lawas. Kalau rekod di sini ramalan cuaca laut perairan, sebelah pagi tidak ada hujan hari Khamis hari ini, petang pun tidak ada hujan, tapi malam pun cuaca diramalkan tidak ada hujan. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam, manakala ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Manakala untuk esok, ramalan cuaca laut perairan untuk esok hari Jumaat. Pagi tidak ada hujan, petang pun tidak ada hujan, malam pun tidak ada hujan. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Hari Sabtu pun okey cuacanya. Pagi, petang, malam tidak ada hujan. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Macam mana tujuh pada hari Ahad 9 Ogos 2026, pada keseluruhannya pagi, petang dan malam cuaca diramalkan tiada hujan. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Okey, baik, pulang cuaca. Cuaca laut perairan di sebelah utara kita ni. Hari ini, esok, lusa dan tulat. Isnin, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad, pada keseluruhannya cuaca diramalkan tiada hujan untuk ramalan cuaca laut perairan.

Bila sampai waktu, terima kasih kepada anda yang terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami di Limbang FM. Adio kita ni pasti diati dalam geng sambat adio kita ni. Untuk di siari kami, saya ni tanda kerasahan kan, masa berlalu pantas. Lumbata rasanya hari Kamis, hari Kamis dan esok hari Jumat, lagi berbalik. Habis, seminggu. Dalam seminggu tu tanda kerasahan macam sehari, macam 2-3 hari saja lagi. Macam seminggu tu macam rasa 2-3 hari ingatnya. Sebulan tu rasanya macam seminggu. Hari tu makin macam kita terasa macam pantas berlalu, cepat berlalu. Di akhir-akhir masa tu terlalu pantas. Kalau masa tu terlalu laju, atau antara tanda-tanda di hujung dunia, di hujung zaman dah kata ni. Masa berlalu begitu pantas. Sehari, seminggu rasanya macam sehari. Sebulan rasanya macam seminggu. Kalau dulu payah-payah kita ni kan ke kedai kan. Malu menjelang orang dulu-dulu tinggal di kampung. Kenderaan pun payah. Bas dahulu bukannya banyak pun di Limbang ni. Benda banyak. Metuka pun dapat di Kia. Adalah ada. Tapi tidak apa-apa banyak macam sekarang ni. Dahulu dalam sekampung tu dapat di Kia sahaja jelama yang punya metuka. Sekarang ni boleh dikatakan setiap rumah ada sebiji dua biji metuka. Jadi kalau diikan ke kedai tu makin cepat rasanya. Nak batal apa? Bukan macam dulu. Ini akhir-akhir zaman sudah. Antaranya yang ditarik oleh Allah SWT di akhir-akhir zaman. Masa. Keberkatan masa tu. Ia semakin singkat. Kalau dulu kita ni payahkan ke kedai, sekarang ni senang kedai. Sekarang ni walaupun kau di rumah kanya, benda boleh sampai dengan di ujung jari saja. Di ujung jari perbaiknya mu, kalau yang dalam bank dah ada, di ujung jari, tuan lihatnya boleh lah. Hanya mampu melihat, bukan memiliki. Dengan harga barang yang kangen ni, semakin aham-aham, tuan lihatnya lah adik. Apapun kurang 10 minit lagi pukul 10 pagi kita ni akan singgah ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur ataupun Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti Dunia 10 Pagi. Selepas itu kita ni akan terus lagi bersama hingga jam 12:30 hari.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama Limbang FM. Radio kita ni pasti di hati untuk edisi hari ini. Hari Khamis 6 Ogos 2026, 22 Safar, 1448 Hijrah. Okey, kalau akan diikutkan di sini dalam hujung minggu ini ada program Pesta Lumpur Berbuak. Bermula dari 8 dan 9 Ogos 2026, 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di kawasan Lumpur Berbuak, Kampung Meritam, Limbang. Okey, antara majlisnya yang akan berlangsung pada 8 Ogos 2025 di tapak Pesta Lumpur Berbuak ni, acara perasmiannya 8 Ogos yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Hasbi bin Haji Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, merangkap Ahli Parlimen P221 Limbang. Manakala pada 9 Ogos penangguhan Pesta Lumpur Berbuak ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap ADUN N79 Bukit Kota. Atau mengenai dengan perasmian dan penangguhannya, manakala ataupun tentatif Pesta Lumpur Berbuak bagi tahun ini 2026, 8 Ogos akan diadakan ada permainan juga. Ketibaan pengunjung 7 pagi, 7.30 pendaftaran pertandingan rentas desa dan sempena Pesta Lumpur Berbuak. Ada permainan kaki tiga, sukaneka isi lumpur dalam botol, pertandingan reka cipta berasaskan lumpur berbuak, temanya kerbau beluai. Di samping itu ada perlawanan bola tampar berbuak terbuka, dua orang sepasukan, pertandingan berwarna dewasa dan kanak-kanak, cabutan nama bertuah, pertandingan berbuak waria kategori lelaki dan pertandingan petong terbuka Limbang, Lawas dan Jemputan Negara Brunei Darussalam. Selain daripada itu, ada pertandingan tarik tali tiga penjuru juga. Pertandingan melastik akan diadakan. Di samping itu ada pertandingan wall climbing dan pertandingan tarik tali tiga penjuru. Manakala pada 9 Ogos

0: rentas desa 6:30 pagi, lelaki dan wanita. 8 pagi pertandingan berbuat warrior. Di samping itu ada pertandingan petong terbuka, perlawanan bola tampar berbuat terbuka. 8:30 pagi pertandingan tarik tali tiga penjuru, pertandingan dalam waktu pertandingan berbuat warrior kategori lelaki juga akan diadakan pada 9 Ogos. Di sebelah patang acaranya pertandingan petong terbuka, pertandingan tarik tali tiga penjuru, pertandingan wall climbing diteruskan, dan begitu juga dengan pertandingan tarik tali tiga penjuru, perlawanan bola tampar berbuat terbuka dan pertandingan luncuran terjauh. Okey, itu antara yang berlangsung. Nanti kita akan war-warkan lagi sempena dengan Pesta Lumpur Berbuak 2026 bermula 8 hingga 9 Ogos bertempat di kawasan Lumpur Berbuak Kampung Maritam Limbang. Jadi kalau rasanya tidak ada apa-apa akan dibuatkan hujung minggu ni, bolehlah kita datang meramaikan, bawalah keluarga sekali untuk menyaksikan aktiviti-aktiviti yang berlangsung sempena dengan Pesta Lumpur Berbuak. Di samping itu boleh juga kita ni membeli barangan-barangan daripada tempatan kita ni, peniaga tempatan kita ni. Itu antara yang menarik juga lah untuk kita ni kongsikan bersama. Nanti kita akan kongsikan lagi aktiviti-aktiviti semasa. 10:27 minit pagi.
1: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hadir kita nih.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Baiklah, sebagai panduan kita ni bersama sudah pukul 11.19 minit pagi yang dalam perjalanan ke mana destinasi anda, yang masa ni berniaga selalu menjalankan urus niaga anda, begitu juga yang bertugas selalu menjalankan tugas anda. Semoga tugas anda hari ini lebih menyenangkan anda dan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik belakang.

0: Terima kasih kerana mendengarkan 5 FM sebagai radio pilihan di hati anda. 5 FM pasti di hati. 5 FM pasti di hati.
1: Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita menerusi geng sambat radio kita ni. Hari Khamis 6 Ogos 2026, 22 Safar 1448 Hijrah. Jumpa lagi masa akan datang. Jaga diri, sucikan hati. Semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Assalamualaikum.

0: luta matau pan-pan dengan Radio Tau. Luta mamangnyat.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, Ani dan Corang Kawak, Pendengaran Nama Lawa.
2: Radio Tau Luta Mubang Niat, Dua Muna Da Jo, Dua Mepapu, Kerana Kan Luk Ninger, Apu Beli Da Jo, Radio Tau Bang Jo Sini, Jo 4, 6 Jo Bulan Walu, Lak 2026. Jadi, apa-apa moinan kena nak taman tinan dengar apa pulih dah jauh radio tau bang muna dah jauh ini. WRJ Grace Prima Long Akam, rat pukul puluh dua, mejing pukul telu pulih dah jauh ini. Terima kasih kuantau luk nginulati di panak setia padban dengan radio tau bang Ani dah jauh. Ani muna dah jauh tau tune Limbang FM, ningar pian keli, rat nana info, dok panak berita, dok panak aktiviti-aktiviti. Luk miak ruan ngadalan dok ya bang bebat Limbang dok pana iluar Limbang ya petejo pad padengan radio tau lomba bang apu pulih da jo radio tau bang muna da jo ini ngukabapu tau lomba sejam dengan muyu nani busak baku.

0: Maror pengakerja.
1: Dua.
0: Tudo ujuk selaba.
1: Tiga.
0: Ningar nekai maya arang gawa.
2: Mendamit FM 54.5 MHz. Radio Town.
3: Makai handphone kerap ngedrive kereta ianya cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini ngiak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikongi dapo, miak ngecing balun.

Mau kena nak luk dengar siapa bang ngimun rata telu jo bulan walu telu jo bulan walu luk na pelaba di majing puluh enam jo bulan walu ini siapa program derma siswa B40 kuan lak 2026 mukab kuan calon luk layak di kian lek inan arang tau luk na keli ratnan program derma siswa B40 ini. Siapa program derma siswa B40 ini ya ina paliang Jabatan Perkhidmatan Awam JPA luk nanguka ratnan permohonan program derma siswa B40 kuan lak 2026 luk beren kuan anak-anak tau luk na tamat sijil pelajaran Malaysia SPM lak 2025 rat keluarga B40 luk inan kelayakan inan neju ratnan si badak de amek tetak diploma bang institusi pengajian tinggi bang negara tau. Jadi ina ratnan ilung na ataupun peluang na kuan anak-anak tau rat ku keluarga B40 luk nengerima ratnan tawaran ambil neju ratna sekolah ada ambil tetak diploma bang institusi pengajian tinggi bang negara tau. Jadi siapa anak-anak tau ini layak ngenau permohonan derma siswa B40 2026. Jadi siapa kelayakannya yang nekuan warga negara Malaysia luk nangalap sijil pelajaran Malaysia 2025 kuat lupun pun atau pertama kali ya. Umur iaitu umur pabana puluh liwat lak atau pabana 20 lak kuan anak sekolah peralihan. Jadi siapa pendapatan per kapita keluarga atau tetak rumah B40 iaitu 5,245 sebulan atau kurang ratnan ina. Jadi siapa anak-anak tau ini yang bebas ratnan lukmet kronik atau memburak. Jadi nangeca lukmet meperwit ruka di dengan dalan ratnan pengajian. Jadi luntaman tinan atau pemohon pernah naik nau ngelis atau blacklist bang JPA atau na paliang tindakan undang-undang JPA. Jadi siapa tahu miak mutu

Dah muda dah jauh kena nak lung dengar tahu dah jauh rapuk tahu bang muda dah jauh ini tahu ni Ratna Nasir tidur dah jauh kuan bebat limbang luka ilap tahu ratupis meteorologi Malaysia ngegalak papu lida jauh ini mudan ini melalam bang tudak-tudak suinan nak pada jam panak mudan ini tidur dah bapak nanap mayak tengah bebat raya Sarawak kebak nanap meribut kita 0.5 mejing ajamiter ini bui mabur mabui rata selatan barat daya kena warpuluk mejing 20 km sejam. Selabat ina suhu kuan bebat limbang, bang pulih majojo sini, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Idi ina ratna na siar tenurajo kuan bebat limbang, bang pulih majojo sini. Idi tau meretabi do muda dajo, kuan kena nak temandinan luka pad-padingan tau bang muda dajo ini. Idi kian lah kena narang tau lukuman munadajo ngalapakan munadajo doakan ulai-ulaikan terima kasih pad-pad dengan radio tau dikianlah kena narang tau luka cuti bang josini cuti rejo sini neba jo 6 jo minggu jo 1 baru tau imun kerja oi baramai okey dodok cuti idi kian tau nak lupan tak inan arang tau luka kurang sehat bang josini melayak burur, kian dat kilen kudang murid tau di, jadi ngalap rehat lu petap, jadi kudang tau perlu ame rumah med atau med klinik ngalap ubat, petulu dengan lu med tau. Alat tau sikalai mengamalkan ubat tau sebulang ya. Tau perlu periksa ratnan kesihatan tau. Ini mau kena ke luk ningar tau matar buruk tau manid-manid. Anun panak luk ruan tau bang muna da joi ni. Tau merapat kena nak petaju. Mawang niat. Ini miak ngedalan aktiviti tau dengan do. Petaju padpa dengan radio tau. Polus Paris. Busak baku.

Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we Debbie Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Dong mudah dan cok kerana ke Luke Ninger di tau nyarat nan tudak-tudak aktiviti Luke Mangun, Luke Tutuna, Bawang-Bawang tau Sarawak. Siapa bang bulan liwak ini napa yang nangimun rata telu mejing 12 jauh bulan liwak dari Sibu. Siapa program Borneo Cultural Festival iaitu Pesta Kebudayaan Borneo Kuala Lumpur 2026 mia keruan ngatur dari dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Di ina aktiviti luka ngegalak ratnan kebudayaan masyarakat atau kebudayaan lun luka tudu di mulun bang Borneo ini. Di kalai nak kena ke luk dengar siapa lu ngalah bebat bang Borneo Cultural Festival atau Pesta Kebudayaan Borneo ini ia ina ratnan telu bawang atau telu suinan luk raya luk ngalah bebat mepad gudang tau Sarawak sebulang ia ina rata Sabah, rat negara Brunei Darussalam, idi pana rat Kalimantan Indonesia. Idi ina luka ngegalak rat nana kebudayaan manin-manin luki tanda rat bawang da lemaba pesta kebudayaan Borneo ini. Idi kuantau luka miak mejing tau ngatu hari bulan ina yang natalu mejing 12 jauh bulan liwa dari Sibu ia ina dari dataran Tun Tuanku Bujang Sibu tau mejing bang pesta kebudayaan Borneo. Luk ngimun ratalu mejing 12 ajo bulan liwa lak 2026. Jadi aktiviti bahkan luk kalaina ruan ngedalan bang pesta kebudayaan Borneo ini bahkan ratnan malam kebudayaan, malam konsert. Jadi siapa vendo-vendo luk masui ratnan akan-akan ini pana hasil pudut tiju hasil produk-produk bang bawang luk ruan ngegalak di pisuan bang pesta kebudayaan ini ya. Jadi lamud-lamud lun luk mejing dok pana rata bang negara tau ini rat luar negara bang bawang tau Sarawak ini rata bawang-bawang lup lengit na tau aput Borneo ini mejing ngalah bebat ini pana ambek nier rat nandok tagana pesta kebudayaan Borneo ini. Jadi yang kalah sekuat baru ajona yang inangimun rata telu mejing 12 jauh bulan liwa lak 2026 bang Sibu. Dua pun dah jauh kuan namung tau. Terima kasih pada pandangan Radio Tau.

Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

kay kena na. Tijo to ini nganuk juta-juta iri billion-billion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, salmonella, idi hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur kuan lemunun. Inan ngadu ratna luk met ini, tijo tau patut berwin. Ma tijo muka empak, muda kusabun berut tijo. Ngasa bang pelat idi alak buat tijo mu, idi meru ku empak bersih. Nakini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukmet mebura. Nalikan tijukmu, iko munun sehat.

Dok Mendana Jo, Dok Mempapu baru kena nakal. Luk dengar tau papu, lembah pu pulih dah Jo. Radio tau bang, pulih meja Jo sini jam luk kedua. Jo sini Jo pat enam meja bulan walu lak 2026. Ini mau pian tau ngegelak. Napa bang pukul 1.30 minit ini. Napa tau itan kupat pada dengar ruata program Radio Business. Di program ini tini nak di ruatan rum sekerja di Cemeri lama ba apa tau anit bang copat ya di nama ya apa ya apa nginulat ratnan ruat program tau bang pukul 1.30 minit ini ya di tau nyarat nanda program ataupun lawe program Sarawakku Sayang SKS 2026. Siapa program ini ruan ngatur dari bebat Sarike luk ngimun rata neba majing aja minggu iaitu rata tuduk majing liwa aja bulan walu ini dari kompleks sukan Sarike. Idi program

0: Moh ada mapapu siapa nakini witungi penjajah Medan Bang kita. Yena suinan inan tau pabeli barang-barang akan lah luk tutuna tungi kawasan tau Limbang. Ini pad-pad dengan ku Bang Karabini. Miak wi kali dengan adan mo.
1: Ya, dok mapapu we Freda Loni Yamit. We ni setuna berbangsa Bisaya Lun Bawang lah ha. Jadi we ni asal Lubuk Aur Limbang. Ya.
0: Amo, topian kali anti miak we nawar nama anti Frida. Yeah. Okey, anti Frida, pakai yo munang dalam bisnes satunya nak ini ni pa.
1: We pengen ngejalan bisnes ni peng 20 lak. Ya. Rat, lak 2004 mecing nak ini lah. Ya, kodang na.
0: Oh, 20 lak ya peng ngadalan bisnes ini. Ini mo topian kali anun barang-barang lu kapisuan mutunge.
1: Biasa lok ruan kai masui tunge lah terutama ni ni bera rat baklalan ini tapi mengalai kai ngayu dini kudang ni pake jadi ini bera ratau daya baklalan lawas ini tahai ikan pusu inan tahai merah inan macam-macam lah lokon kai masui tunge ya. Ya, kodang na.
0: Okey, mau tau pian kali ratnan barang-barang lu ke pisuan mu ini manit suinan ke. Kian lek serukad mu nang dalan bisnes ini. Mungkin inan cabaran-cabaran lu karuan mu ngapu lu tutuna bangkar mengalap berang, ngalap anundi barang-barang kering ini kodang apa?
1: Atun we mada kudang apa kai mengalap barang ini terutama ne berani ke berani lapan kai rata lawas jadi maun we sendiri lu ngalap berani ke nikini inanu supply ngatat bera jadi satu cabaran lu we hadapi masa we mengalap barang ni bera ikai perlu mayar permit Brunei mayar permit dai terusan labu kah ya jadi inan kerap ne sukar mikat kai bersual kayak dengan wak lun tau de migration wak custom kudang nah jadi ini cabaran-cabaran lok pabaikat lok pun pung rawe lah kudang lawit tahai wak pusu kudang nah ngomong-ngomong ini lun supply kakai cuma lok 8 kot sebulan berama karena we perlu ngalap bera dengan jumlah mula jadi raga lebih meledai jadi ina kai perlu ngisi wak permit lah becing tunge Limbang kudang de
0: mo tau kali kini 20 lak ko pengenang dalam bisnes ini kali rungan ina zaman sekarang na tau nang aku covid kan ini sepeng covid anun perbezaan na
1: oke okay. Sebulan perbezaan yang terlampau berbeza terlampau mula lah sebelum COVID bisnes kai macam orang cakap tu luar biasa ke kebanyakan bera rat Brunei dan we sendiri pun me supply me de Brunei bisnes kai ngalan pelabado lah yeah. Ulik kai pun belain lundi pelabado ta yeah. Jadi selepas COVID dengan keadaan ekonomi tahun ini nih kayak pelaba anelah pelaba susah jadi ekonomi kayak kudang pelaba ulai apa barang kayak mulai rupuk nainan barang nalan to ina ya jadi anun inilah perbezaan nah ekonomi yeah. Tahun ini nih pelaba anelah pelaba nayang nau ke tahun ini pelaba do jadi lutup terkait semangat sebagai penjajah, sebagai penyaga. Kayak lutup semangat, kudang belain ku kawan-kawan ni pem tahun ni kudang mengluit ke. Inan kerap nupan ne dok ke, dok ne sosidi. Nah, pupan ne dok sosidi pem ikat-ikat kiong kayak pepo. Kudang dia lah. Ya, tapi inilah cabaran lah. Ya, jauh perbezaan
0: yeah. Kudang dia. Mo, pian tahu kali tu. Kuko nang dalam bisnes ini pengemio 20 lak ya. Anu luk nang nau nemu agregan muka bisnes ini.
1: Ya, pertama tujuan ko berniaga papasoi kudang ni satu gergan niatku memang we inan gergan untuk berniaga lah inan gergan ku pian masui masui pupun we masui mon baiguk ku lele na bermuat peburi tapi anak ini mubur Tuhan we ngejalan bisnes we mila peburi lah baiklah kuni peburi pa kedua tujuan we ngaruh ngukap gerai ni. Satu, we pian nulung keluarga aku, nulung awan ku, anak-anak ku, karena membenangkan awan ku sebulan kerja ke. Perpuk tahun ni pian anak tahun ni lebih do, mado, persekolahan dah ilah dah. Jadi bukan awan tahun nak mampu ke, mula keperluan. Jadi apabila tahu ada cur, buat tinan-tinan memang berniaga ni ke. Sedat pun tahun ni miak melewa sayur miak tanulong sesut-sesut lah nah tu pialok lebaula tapi miak meran tanggungjawab keluarga tau deh udang deh ya
0: look we rawe bekan ratnanina macam ku tau selaku sore rumani nan teluk bekan ke pada kudang tau mengkap nanti gerai tunge ni macam ku tau nyer mula sambutan mula lun bekan lu mapaku tau kudang apa senamu
1: ya so kekopom pun-pun maun bai gu pun ni ana mapaku dengan lu alamulun penge bang we penge pakalai bang bisnes ni ke baulah burik ku ni pam bermacam-macam lemulun ku ni papu wa abai wa kina burik tuan papu pam inda lah belajar inda cara tau belajar berkomunikasi dengan wa lemulun lah wa customer rupo inan dok balalun inan tenado tapi lutap de tau sebagai penjajah ni kayak penjaga ni nah tetau ni miak sebarang burik kada supaya ida muci ida miak mecing bero udang di bawang niat ko karena sa tau ni pengapa kalai bang masui-masui ni ke tudo-tudo dek kadai ni ke barur kalau ko tudo seco dua co na dek rumah ke bau samo pa udang na jadi mula kawan mula lun kenal kenai lah lu kena pernah mepapu pupu pempupu kenapa kudang de ya kudang na
0: ya siapa weekly kudang Aunty Frida mula kenalan murat anu di lamun pupu tunggu limbang ni ke ide lu magai me meli barang mene
1: tapi kebanyakan memang lun Brunei ke kebanyakan customer aku rat maun lah rat Brunei wa aja Brunei bukan tahu tungai limbang ni nak beli beli segatang dua gatang inan karena kalau ide nak mecing ke dok karena dari Brunei nainan berak udang tahu tungai ke jadi satu lok anana lah berani lok menarik minat dah mecing tungai limbang jadi tahu ini miak berkenalan dengan dia pakai inan wajah waji ketawa pakai jadi idan nak magai beli berakai lah beli barang-barang kayak tungai limbang ni tapi selepas covid tang beri mudah ni pa kurang wajah je lengkap kakai ni pa kemungkinan cara idung wit barang ni ke mikat mungkin dah ngecek udang ni pula maun pa dok dong beri mudik ke seguni dua guni secoba senang nalan ni kini abado anda apa perbezaan kudang de
0: mo meretnan raga barang beraluk ron mumasi kudang apa mapadi raga naratmon 20 lak lok na pelaba dengan ni kini
1: pelaba ado anda apa ba ado beza raga na pun pun we masui mon ke puluh alu ringgit 25 ringgit sebelum covid ni masih te 20 melak ke ni kini raga berakai ni ke 35 asal berade baru remuat 40 ringgit nah
0: maksudnya beru lah
1: beru asal ber item ni kini masih 40 ya berak baklalan tahun ni 35 madolah perbezaan raga na
0: udang mo keuntungan rata luk lapan mu sebang sejo tu dah ayo
1: keuntungan
0: sebulan
1: udang burik una ada tak sebelum covid untung tahu pelaba do ya pelaba ngena aku tahu gergan nala. Nek ini bukan mada aku tahu gergan masuk apa, tetap tetap masuk kan. Tapi perut untungnya inan kurang sesuatu pa. Inan kurang maksudnya saya 100% dong beri anda dek. Bang 50% 40% ya pelabadon nana keuntungan kayak deh
0: naya
1: kudang mau pada orang apa
0: ya kudang apa retnan barang-barang kering ini ruan mau ngalap ida maksud kunadi ida naten barang di metungnya kudang apa mulak keuntunganmu ku barang-barang kering ini.
1: Untuk barang kering ni kudang tahai lawit pusuk na dek ina ide supply momong lah ina rat dai punang ina nat awat-awat ina rat keke juga jadi maksudna keuntungannya nah kami yang ngalap untung luk badita ke nang buri de telo de pom yang penting inan susut ulik kai inan susut okay. Ulik kai ya mesti kan rada raga luk berpatutan nah kami yang kenal di medita mesti kai mepad lah mepad raga tu
0: dengan luluk
1: bekal pad dengan kai tu medan penjajahan lah sama mesti mepad
0: mungkin inan sebulan kelainan lu keruan mu ngagala lun di ko anu di gerai ini bangun ku tarikan lun mula sedang mempiyati
1: oke pian ngubur ke ku sendiri ini pakai sebulan ngaruh tarikan gue deh ayun gue deh
0: momo lain daripada yang lain
1: sel mau lun lebat tuh gak deh ide ngayun na kada ke pukul minggu winner tapi ini mio sekolah bang be kaku ya ini satu tarikan tarikan ku pengebernya gamio cara we ngayud lun plastik dek nama padun kertas lah ini cara kayak ngayud yang kedua cara tahu menyusun barang tahu mesti kemas membersih ke supaya asal lumulun niat pom itu membersih sini ke tempat ni kerja ke kudeng lah dengan harga yang berpatutan ya kudeng deh lah ina lok menarik buat customer
0: ya
1: kudeng lah
0: ya betul nah kudeng sunan tahu na bersih
1: ya
0: kudeng wui payam nau ara Malaysia
1: ya
0: ya mo mo mungkin inan anun rapat mula kuana kerapatun kuan bisnis lu perwan mengendalan
1: oke sebagai tahu berniaga penjaga ke mesti tahu ini nan repot lu pelaba ado lu prabado kalau penyan Tuhan ketahu deh indan pe tempat lok lebih do lebih selesa kudang ke gerai lok tertutup wipian berniaga tempat lok lebih maksudnya lebih do lah lebih selesa lagi naik melau tunggu asal mi tunggu ini kayak mau panam ini tapi pakalaiwi lah tapi ini cuma cadangan tau terawih tau me patun ke asal tau nainan terawih me patun jadi nainan perkembangan nainan kemajuan tau kan jadi tak perlu ngerawih anun luk do me patun kodang dah ini mau repat kuma supaya we inan tempat luk lebih selesa lagi
0: ya
1: okay, ya kodang dah
0: ide mau oke terima kasih ini Aunty Frida pan-padinganku lemah program Radio Business tau sekwa ini apa baru

0: Inanak undat ninggal radio tau, lu tetep membangiat.
1: Jadi kodana ruata program radio business atau radio visual business lu ke dinengar tau sekagena program lu ke rinwat arum sekerja di Jemeri. Ini program ini namanya pendengaran tau baru bang minggu baru. Dan pun ada cuy di dona cuy ke kaman tau kuan tau long adalan ke kaman dok tu duy di do rehat kuan lu kunan rehat bang karabini dodok lawe melio witau kereta kuan lu bang lawe bang karabini di radio tau nad bersiaran lembak apu beli da cuy jam lu kedua di pukul 2 napa toitan kupad pada ningar berita bang bala tau sebulang di torun ngeramai dengan nani-nani ngeramai sepenga ini.
2: Aduh Anun-anun kerja mo yu dengan taman ni upai. Tila mo yu muda doang kakukak buat ni tad ni. Beuh, takutat mayat luna tad ni ke. Kok dik muda. Nah, kau na pabala kedua anak ngemung ukak buat-buat ni bang para ni pai.
3: Inna paya sabanam manguda ni ya. Napa coriak na dan na mila melu?
2: Mila pulang melu kudang borek mi dia. Ya mo ajoni magai mudan. Abat makung bang doa ukapukak na. Nilo luk sasut madawa tukong na inanda mai taror.
3: Anon ketaut kedua tukong. Dinaik kara kara bororam tukong dari-dari pipag peyam. Na ada nam mate.
4: A few moments later.
2: Baya. Mada dawat tukung dari kuasa di ladam. Tinaan rumah sakit tiko ku dadam tanggi di man.
3: Nah, ku macam-macam saban. Nah, luk mayat ni ruan ngilo. Nah, petulu naik kitab tukung na, pam. Kudang burik midi, pam. Magalit ya.
2: Paya kagut ya. Ba, katambirang burik musuh ni ladman.
5: Ha, ngecakui na matar kebersihan libut rumah. Nala barang-barang luk miyakinan tukung Edis ngitaror. Edis, miyak ngecing, ate.

0: Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
1: Di galak terjun yana look tetuna kuan runner ataupun kena nak kenak tau look dogregan ngala bebat bang program fun work ke fun run lu ke ruang ngatur bang daerah tau ya siapa Limbang Prison Community run mia ke ruang ngatur bang puluh telu jebulan liwak lak 2026 iana bulan baru ya puluh telu jebulan liwak lak 2026 idina dua kategori iana tuduk kilometer run idi telu kilometer walk idi siapa starting point dah ataupun ida ngimun dari Dewan Suara Limbang flag off bang pukul 6.5 minit pekak. Jadi kuan tahu lu ke pian ngedaftar kuan tahu lu pian ngedaftar bang fun run di depan nak fun work Limbang Prison Community run bang puluk telu jebulan liwak ini napa kena nak mia ke ngedaftar di ngitun galak rat ku turak-turak buruk AJK ini yang ada warna 0 aja telu walu 4 0 0 4 walu 0 Nordin 0 aja liwa walu 5 6 telu 5 4 5 Idi Anamika 0 aja 4 6 walu telu 2 telu walu walu Jomita kia ina walu aja bulan walu 2026 Idi Josini yang ada 6 aja bulan walu ya Idi ina ratnan Limbang Prison Community run bang puluk telu jo bulan liwak ini napa.

Dopli dan Joy, ini kan cing salin berita lukilap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita, KKM ngeraben fasiliti kesehatan Punang Arut Sabah di Sarawak. Sarawak ngeraben ekosistem sibadak Kuan Ricak ke-20 je. Ngelekan baru, Dewan Undangan Negeri Sarawak semut fasa pameran awam. Berita seterjun. Upis Menteri Kesehatan KKM ngelapakan membarui nan ngikit tarif fasiliti kesehatan Bang Punang Arut Sabah di Sarawak. Tinudah geografi Bang Kawasan Inepana Pimaran Sier. Tara Menteri Kesehatan Datuk Hanifah Hajar Taib Nemala anid klinik kesehatan di luar bandar ngapuk layak Lukna Mepad. Ini ngerapu ayuk logistik kikit yap lunuk met di tinak Bang Ngapuk Arab. Lembaga Jelajah Kesehatan Borneo bepat inap nengiti inan klinik luk perlu ku peralatan idi staf tambahan ngeranat ruang idi mubuh amek nan kawasan luk petulu. Isu tinodo aco luk nguit Arab denak-denak perlu tudak-tudak fasiliti kesehatan ruang ngikitari inan matar peralatan perubatan da. Ilai ratnanina, ilai ratan ngikitari pudut atau fizikal KKM panak ngeletap anid bekalan ubat bang klinik di hospital di luar bandar petap kuantara kurang ratnan telu bulan.

Kang Inan, Ketua Bepat Pendidikan Lu Keratnan Teknologi dan Inovasi Bang Sarawak Peteju Ruan Ngaraben. Ini dinalan lemah bangkitari rumah buku sekolah Lu Nepad Ruang Sains Teknologi Kejuruteraan di Matematik STEM Bang Sekolah Sekendari Kebangsaan Ashikrin Bin Tulu. Menteri Pendidikan Inovasi di Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagawiin Nemala Kang Inang galak komitmen Perintah Bawang Inan Nina ekosistem sebadak luk melun kondusif ia disertari dengan keperluan pendidikan Rijak ke-20. Teks balana bijak Tara Menterina Datuk Dr. Anwar Rapai Bang Adat Timun Rasmi Rumah Buku Sekolah di Sudut STEM SMK Ashikrin Dai Bin Tulu. Ia menu perkakas ngesenang ina miak nibu geragan macak ngikit geragan paatun STEM ia dengeruat anak sekolah lu kreatif inovatif idi miak pekili nan tetak global. Proses ngelakan baru kawasan pilih raya Bang Sarawak ngerapu cadangan nambah 67 kerusi baru Dewan Undangan Negeri Bang Karabini semuat nan tetak fasa pameran awam. Menteri Pelancongan Industri Kreatif di Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Namala inan tudak-tudak prosedur luk perlu ruan ngelesai kerabna tak kerusi baru ina ruan makai Bang pilih raya bawang luk mencing ini. Timun kerusi baru ina pucang nan tarak proses luk litep ngerapu luk badan Luk Baden Kuan Lun Mula, si badak meriput patun kul idi kelulusan mayak letep undang-undang. Ia merapat among proses ina miak mepengebang tarak luk miak luk inan miak puluk tuduk kerusi baru ina inan pelawan bang PRN luk mencing ini. Kebelana kerusi Dewan Undangan Negeri penting inan ngeletep, inan ngeraben perwakilan rakyat bang Sarawak luk Pelabar Raya Geografi na. Ia nama laku dengan na Bang Pemu Media Sarawak Umah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Suite 26 dari Kuching. Selepas ini Suite 26 mia keruan ngatur rat 28 mejing 30 jebulan walu ini bang miri program kuat kedua ina ngegalak komitmen Perintah Bawang inan ngeraben bebat ngerang Islam mangun ku potensi inan ngetua ekonomi di ngepromosi Sarawak mangun ku sulak lun ngerang kuan lun Islam bang rantau Borneo. Dato Sri Abdul Karim Nemala Expo Luk Inatur Pertubuhan Agensi Umrah idi Haji Sarawak ina nangemung agensi umrah berlesen syarikat pelancongan Islam institusi kewangan idi tudak-tudak bupun luk merapu bang industri ina. Ia merapat program Suite 26 miak nguit idi ngikit kesedaran lun mula peleng ngalap tina kekemandatan agensi umrah luk sah idi inan lesen. Ngiti lawe sejarah idi semangat patriotisme perlu peteju ruan ngeraben bang arah masyarakat khasna bubun mangud ulun inan ngeraben identiti negara idi ngeraga pengorbanan pejuang lukatun. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja John Ilus Namala keli idi ngiti sejarah ratnan tepat negara penting tutu inan ngeletap bubun mangud ulun bang Karabini keli ilungna kemerdekaan luk ruan dan rasa bang Josini. Sejarah bukan mau jahal luk patut ruan ngerawe, ia panah jebada idi kuyut ina leju tubuh pembangunan negara. Ia namalah negara ini luk tipe dan lamu-lamut pupu patut ngeraben do rurum, lemaba penghormatan patun simbol kebangsaan budaya idi ayu inan ayu na inan nenipu rakyat. Ia namalah kurang ina karab timun rasmi program akap rupagi, Nalut Jalur Gemilang, Bang Serian. Yang ini sekuat baru ngegala ulu berita. KKM ngeraben fasiliti kesihatan Punang Arus Sabah di Sarawak. Sarawak ngeraben ekosistem sibada Kuan Rijak ke-20 aja. Ngelakat baru Dewan Undangan Negeri Sarawak sebut fasa pameran awam. Macam ini salin berita, macam ini berita miak peningaran baru macam depan. 20 Jo di Tabi, Malaysia Madani.

Dok Pulih Dajo, dok mau papu baru lembah pu Pulih Dajo Radio tau bang Pulih Majo Jo sini jopat 6 jo bulan walu lak 2026. Nah kini pukul 25 minit tak Pulih Dajo, pukul 25 minit tak Pulih Dajo. Dia tahu dah jawab aku tahu kan nak lu dengar lama bapa Pulih Dajo Radio tau bang Pulih Majo Jo sini. Ini kuan lu ke baru mau dengar apa Pulih Dajo, dok Pulih Dajo kuan tau. Ini ngegelak kuan kena nak teman tinanta siapa siaran radio tau RTM mia ke pendengaran lama bas saluran Astro Walu Tudu Aja. Lama bas saluran Astro Walu Tudu Aja ya. Ini bakal datang dina tau panak mia ke dengar siaran radio tau lama bas RTM klik.rtm.gov.m muai andi dajo bang pukul 12 macam pukul 3 boleh dajo di siaran Limbang FM panak miang pendengaran tau rat pun pukul 5 macam pukul 6 boleh dajo andi dajo ya. Di tahun dah jawab tau dengan nani-nani ramai serta juna berlibalang keadaan rita kini masterpiece menyadi.

peluang belajar tunggu sinteks lawas, lacaku mula program atau latihan kemahiran luk pelabat do ruan nina wan anak-anak umur beluk walulak amek palun. Udang pengetahu mabut sekolah tonge, mula peluang kerja luk miak lapen, wan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bempat perindustrian, inan ngekecing pembangunan luk melun do bang kawasan tau lawas.

Ruwat galagala luk nama tu menggapa maruah atau ngebena seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental melepung salah terawih luk miak pusak perpaduan idi ngecing kesan luk dakpa atun ekonomi ngerapu keselamatan negara. Geli kekinanak Seksyen 233 Akta Komunikasi idi Multimedia AKM 1558 dapat hukum maksimum RM50,000 atau ruwan nutup namalah selak atau dua-duana seranga nelun luk makripa salah ngeceku ngeruat galak palsu ngeceku ina kinanak pituan paling melio kerep ngeruat galak-galak luk ruwan maca idi ruwan ngerima. Uwe Joshua Veron malah ini pat-pat dengan Radio Town.

0: Double dan Cok kan anda akan luk dengar di Apu Pilih dan Cok Radio Tau Ruan Tahun Kipar dengan Ringkas 3 Petang Rat Kuala Lumpur Bahan Pukul Telu Pilih dan Cok ni napa di pengaina tau mi akan dengar siaran Limbang FM Pad Pad dengan Rurum Sekerja Rat Perkhidmatan Bisaya di Radio Tau Mupapu Baru Pad Pad dengan kena nak temantinan Bang Pukul Puluh Dua Mencing Pukul Telu Pilih dan Cok napa di terjunan galak ratnan aktiviti siapa bangun dua minggu ini ngimun rata jona media jom minggu walu idiliwat jom bulan walu ini siapa program pesta Lumpur Bebuak miak ruang ngatur dek kampung maritam yang ada Lumpur Bebuak kampung maritam pekatur ratnanina tau tangan macing ame near idipan ngalap bebat bang program lu ruang dan ngatur di aktiviti luk ruandang atur mepad gudang rot ini panak inana pasui luk ruandang ada landai ya. Jadi ina program luk ruandang atur pekatu dengan Pesta Lumpur Bebuak bang Cok Enam ida Cok Minggu ini dari Kampung Maritam. Terima kasih pad-pad dengan Radio Tau.
1: Dok ngeraya Aco Kebangsaan ini Aco Malaysia. We bangga mangun ku anak Malaysia, mulun bang negara nuk do udeng. Ini bebas ratnan imat-imat penjajah. Merdeka, merdeka, merdeka.

City. 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, macam sebarang macam jati bersama lagi Jemaah Usli Tanda Titik sebenarnya pukul 6 so pada waktu. Jadi sebenarnya lagi rancangan jati untuk sebarang waktu sama-sama nak tunggu jati ngalah pandai. Gaya atau rancangan untuk adau apat onom ada bulan balu tahun 2026. Bila mau pengau saja atau cungan itu, jati akan terus bersama dalam rancangan dendang sari badau. Pukul 8 sari badau, berita tada Limbang FM akan malah pakongon. Wajah berita tada Limbang FM, jati bersama kendo dalam rancangan dendang sari badau. Sementara dalam pukul 5 sore padau, berita National tada National FM Kuala Lumpur akan malah pakongon. Pada berita National, tada National FM Kuala Lumpur, jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi, kila anda bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tugulu. Jadi dalam pukul 6, saya dalam tuntut Bisaya akan main. Ya, jam masalah di mereka rancangan yang akan malah pakongon tadi, sebelum pukul 6, sore padau itu.

Ya macam sebarang ya, salam sejahtera timo jamaah asli yang kalapang ngau sen itu di kapi domo mindago pi dom baja siakan ite malapakon. Abno selalem kenan share melem kenan sanang sanang kenau saja. Awe pi domo mintite ono bersama JRJ Sibil tad peringatan Bisaya ridu jati sudah tentu nolap kenau. Sagal itu kemai min bersama mai kawan sekaja jati tad peringatan Lun Bawang. Agaklah pinembut itu jati bersama dalam rancangan Dendang Saya Badau. Sambil-sambil jati mengenal lagu, jati anekan kalapang wongau. Berito-berito lagu serta ketangan-ketangan lagu yang terjadi dalam kawasan jati Hasno, Lambagan Nimbang. Jadi senyap kerja di Berindang bersama lagu jati mula-mula sama-sama nanti dulu. Jadikan Berindang dulu bersama sebuah lagu tadalus bersama lagu Bawa No Andi.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Jati sudah datang dalam kanal.
2: Okey, jamaah selit, titik sudah pun pukul talu 20 minit sebarau. Terima kasih, Timur Muyen dan Agus saja bersama Mereka di Jati. Tahu saja bersama Mereka di Jati Sabana untuk syarat ini tinggal anak Sabana pukul 6 sebarau. Jamaah selit, sejak menawas lagi rancangan Jati untuk sebarau ini sama-sama untuk dulu. Jati ngalah pandai, gaya jangkaan dan kena nadau untuk makan limbang yang memulakan pukul siam dan menikmati kemahin sebuah pada jam. Di nombor jangkaan dan keadaan adau, dalam sebalah saya bandau, saya soal pandau teh numara sampi sinan doalan. Jadi khas nanti memuyun yang kalapa ngongau saya nanti indika pidumu minaro, pidumu jasiaran nanti malapa kawan. Jadi dari penobat hati, dari penobat kenal, cukup menerima di terbang, jadi ini sabar dalam alam yang muyun ngoyon ini namanya selamat. Sementara itu, keadaan laut dalam kawasan Negeri Sarawak, Gumbang Sawat, sinan puan kusum meter sampai sinan puan limo meter. Sementara ngos laju tanda barat daya selaju dong pon saboy talung pon kilometer sejam. Ino awal jangkaan kadang ada untuk kadang teh yang molo tanda pukul siam dan demi tiga mai jono saboy pada jam. Jamaah selit, harus lagi bersama Mayor Berito Jati Molo-Molo dalam rancangan Dendang Sebandau ataupun DSA. Jadi untuk jam yang memulau itu, firma sistem kesihatan pekerjaan perlu lanagu lagi untuk nantu kemajuan ekonomi yang mapan mayak inklusif. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tonopeng Mara yang intong Sarawak titik lingkas mayak kemajuan ekonomi agu yang nyebab perubahan dalam landscape pekerjaan. Kebajikan pekerjaan jep sahosna langemuan sebalik no palongal kedan kerajaan sekeliling yang lebih selamat mea aro kekuatan bertahan. Teks tuntu soat beliau benacar laku timbalan premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian dalam masa muka rasmi Kongres Asia ke-28 berkaitan mea kesihatan pekerjaan EKO 2026 dalam Kuching. Kongres ini nimong penyelidik mea wakil industri dan seluruh Asia untuk berunding cabaran serta hala tuju masa timur kesihatan pekerjaan. Ini berita Jati Molo-Molo bersama dalam rancangan Dendang Saibanau. Okey, dia maslid, jadikan berindang setelah tahu lagi sebuah lagu tada Momonera bersama lagu Kakal Tengalan.

0: Revolusi penyusuan susu inan di Malaysia, you know. Sengai induk digalakkan nyusu anak susu inan untuk anak ino agu rigom sabai umur 6 bulan. Maya buli ani nahus sabai umur 2 tahun. Makanan pelengkap perlu alan embulo untuk umur 6 bulan. Penyusuan susu inan secara eksklusif arono nak susu inan sepenuh no untuk biorigom sabai umur 6 bulan. Onjo paro bersampo minuman atau makanan yang lain lah selain top susu inan tu saja. Untuk kalau yang ala puru vitamin ka ataupun uru-uru yang lain boleh nak, tapi atas arahan doktor ataupun anggota kesehatan tu onjo perlu susah genau kalau anak mitil atau kurang aig, sebab selalu susu inan itu kumai aro aig siam ngopot peratus aig yang cukup untuk inan anak no.
1: Dia sedang seribadah.

Pemeriksaan awal HIV yono penting supaya penyakit ino kumai nala pandai labi awal lah. Maya kalap beru labi lingkas. Walau nombo pun, suang individu-individu yang awo HIV boleh jadi unjuk perawanan tanduk lah. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awo simptom-simptom. Contoh no, inan jadi ngiri yang jati unjuk sadar. Yang jati unjuk pandaian punca no. Yang kedua, awo perubahan gaya tabiat jati temangi kasigit yang je pandai berhenti ke contoh no. Yang ketalu au selalu sako kuso lala mayak lama inan kuso lasu inan yang berpanjangan berumos masa mentong au bagusai labi terdua minggu timbul agam-agam ruam pi kulit nodes limfa yang kemambang au senang suat dirung pi kulit sintom singgi usot ataupun bagusai yang buai lah sebuah 2 ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi au no perlu untuk ngalap pandai yang sintom-sintom ite boleh dikaitkan mayak keadaan lain. Oleh sebab ino, tes pemeriksaan HIV adalah satu-satunya cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesuai dengan individu.

Okey, jom Oslid. Masa boleh bekam 4 minit saja lagi. Senjap lagi jatuh berehat dalam pukul 8 saya pada untuk akan ngerungau berita tada Limbang FM. Jadi, jom Oslid, jatuh akan berindang bersama dua buah lagu. Jadi, senjap lagi berehat lagu tada Asyik Band bersama lagu No Asyik Mah Kau Itu. Ini lagu tada ZK Band bersama lagu No Enggak No Kenangan. Reglement pengajar berita, jadi akan tahu bersama dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua.

Okey, jamuan selit detik sudah pun pukul 8:04 saya batal. Jadi kakak lagi bersamalah merancangan DSA untuk jam yang kedua. Betul-betul suara-suara muka Siti Mumin yang bersama Ori Jati dan walaupun saya nanti kemasa Boy Nite yang bersama ikut Sian Lampen Bersaya. Khas Siti Mumin yang awalam negara Semelayan Jati pun ada usalam sebagian tak panggung Sabah khas mukasan Bofot Tenom Sepitang Labuan Lawas Medimbang Tio. Serta ni yang bersama nyugut live Facebook Lemang FM tak melupun saya digemai. Dan yang bersama maya aplikasi RTM Klik. Tahu saja bersama Rujati, sabun untuk siaran di Tikilana, sabun pukul 6 soal pada. Okey, jam asli jadi naus lagi bersama maya berito jati yang setarus no. Pidombo Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Johari beliau Safoka Melang di Timur nyugut visi Beyond 25 menak tumpuan Timur Teknologi Komunikasi Generasi Agu. Bongo 25 tahun nak maju kemudahan perlu telekomunikasi pagun Safoka perlu bersedia untuk nimo kemajuan teknologi. Iti memposno 5G kecerdasan buatan me inovasi komunikasi masa Timur. Beliau marah ini lah macam makan mentong gala ulang tahun ke-25 Safoka Lam Kuching. Sabai masa itu Safoka maju 1,600 balu pada balu menara telekomunikasi yang lebih pod miso 1,000 kilometer rangkaian gentian optik dalam seluruh Sarawak. Kejayaan itu setahu usno nagu lagi kesaling hubungan digital serta nyokong kemajuan ekonomi maya perkhidmatan Timur Raya. Pada malam kemajuan yang sama, Menteri Utiliti Komunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Mara kapasiti rangkaian telekomunikasi Sarawak akan nalan penakon. Usaha itu nyugut program pemodenan rangkaian Safoka yang ngana teknologi paling agung. Itu mempunyai optical transport network kecerdasan buatan maya sistem penghalaan degenerasi agung. Program ini akan penakon kapasiti keseluruhan rangkaian Sinan 0.6 terabit sesaat timo 2.2 terabit sesaat. Saboy bulan tu lepas sesuang 360 pedimo tan 232 tapak sudah pun pongo dimodankan. Sementara 360 pedugo kakak lagi dalam proses penakon standar. Ina boy tu jadi yang setahu so bersama lamancangan DSA jadi untuk saya badau teh. Senjawir berindang bersama lagu Jatiang Stausno. Sama-sama nak tunggu dulu di tinggal pandai bersama Maya Tuntut Mara Jatiang Stausno. Pidombo dalam balu Saboy Siam ada bulan mapa di teh. Bulan balu itu akan naro pesta lumpur berbuah tahun 2026 dalam kuasan lumpur berbuah kampung Meritam Limbang. Jadi Timur Mayon yang jumpa program dalam muntun minggu itu boleh manau ramai pesta lumpur berbuah 2026 dalam kampung Meritam Limbang. Dalam balu, Sabah Siam ada bulan balu itu. Ambil berinang selalu lagi sebuah lagu Tan Momonera, Kakal Tengalan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Eli. Terus bersama.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Bob Nazrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.
2: Okay, Jamal Slid, masa preview countdown 45 minit saja lagi. Sebab lagi rancangan DSA Jati Kemelan pukul 5 so pada hari. Untuk kena narus lagi bersama Maya Berito Jati yang setahu selama. Pidama Sarawak target pendigitalan panu Slid Klinik Kesihatan Perintah dalam Slid bagian tahun ini. Itu untuk nagu lagi kemarahan sistem nyaboy perkhidmatan kesihatan mampus dalam kuasan Daibau Bandar Maya Un. Timbalan Premier Dato' Amar Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Mara sampai bulan 12 tahun lepas sesuang 125 ta 220 misok klinik kesihatan perintah dalam Sarawak sudah pun berjaya didigitalkan. Menteri Kesihatan Awam Alai Mea Perintah Tempatan Ino yakin usaha berkenaan akan ngeluas lagi pengenaan kecerdasan buatan AI maya teleperubatan. Beliau Mara Naino lemasa muka rasmi meeting antara bangsa sains bio kesihatan ke 50 miso BSC 2026 dalam Kuching. Kelima bio kesihatan kelima IBSC 2026 dalam Kuching. Meeting ini diharap jadi pemangkin tema kerjasama penyelidikan rentas disiplin, kemajuan inovasi maya sertani pengukuhan jaringan sekuasaan. Sesuang 200 ngulun pengamal kesihatan, penggiat industri mea anak sekolah naik dalam meeting yang ngemulu ada wite Saboy Suwabno. Ino baito jati yang saya tahu setelah bersama dalam rancangan. Rancangan dendang saya badau jati untuk saya badau deh. Okey jam asli, jati akan terus lagi berindang bersama dalam rancangan DSA jati untuk saya badau deh. Berindang sebuah lagu tanda band bersama lagu no ngintai. Pitio.

0: Sekihanu jati ke suat lah. Nak kita kumai. Dia dalam tempo siam timo podo ngadau lah. Kangkit gama parasit malaria. Agu no au similau tandu lah. Yo dalam siam timo podo ngadau lah. Tandu utama yang akan jati ngoso au no sakit lasu. Dalam pengkap sakit lasu temai demam ite. Inan jati keliman sakit maya oso tintik-tintik. Lam masa yang sama ni lasu inan jati akan meningkat selain ino au no momos ataupun kusuk-kusuk omos gimana jati. Selepas ngomos kemai, jelama yang kesuat sakit no, keliman dolinan lah. So inan yo akan so dol-dol lah, masel segala. So demam ino kemai akan berlaku setiap adau. Start tapi yo molo segala suhu no kemai. Ataupun tuntul sengadau atau do ngadau lah yo mikot-mikot lah ni. Hal ino akan mulai jati oso lama tulang, kuang mikang mea ucat lah.
1: Aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

0: diabetes ataupun kencing manis lah, jadi ngadim. You know, sebancak penyakit kronik yang berpunca tat organ pankreas lam inan jati. Pidombo yon jep kalap nilau hormon insulin yang cukup. Ataupun insulin akumai yon jep kalap berfungsi memuncoy lah. Kanan yang jati makan, yo akan lan nyambi timo gula lam inan. Jadi insulin tekumai, yo alan nganak untuk proses gula inomai selalu-seluruhan rak jati menyangimbit timo lam sel maya anci inan. Pidombo yo akan alan nganak untuk nilau tenaga. Sekiranya insulin selalu minan berkurang, gula anjop kalap mumpos lom sel inan jati, jadi tahap gula selalu merak, te boleh ngal rusak sel-sel yang perlu gula untuk tenaga, mayani yo akan ngerusak organ maya inci tisu yang sudah terdedah maya tahap gula yang salah.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.
2: Okey, jamaah selid, masa boleh berkurang balu minit sekejap lagi. Sekejap lagi rancangan di ASA akan malam pukul 5 usah pada okey. Jadi itu kena sorang-sorang terima kasih. Timur Minang bersama Radio Jati Tan Melupun sana itu kemai Saboy Nodite. Jamaah selid, dah sana Saboy Pitu Tugulu. Jadi bersama dalam rancangan Dendang Saya Badau. Kita mahu setogol lagi pukul 5 usah pada okey. Minang akan tahu sekalah panggungau. Berita nasional, tada National FM Kuala Lumpur. Dari keluman pengajar berita nasional, jadi akan tahu bersama dalam rancangan ke Turi Kilano, bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tugulu. Jadi itu kena jamaah sedikit, jadi berindang bersama lagu ketua dalam rancangan DSA, lagu Tan Michelle bersama lagu no Sadu Genauku.

0: penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit ia disebarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tanduk-tanduk mega gejala pesakit TB yang memula bergusai lebih tab 2 minggu ataupun yo bergusai lebih buai lah. Yang kedua, yo bergusai mega aro kahak lah. Yang ketalu, yo bergusai aro kapat yo kurang agak inan. Yang kelima, yo njep aro selera makan. Keenam, kalau mentong yo mega umur.
1: Bilin ite tat radio jati.
2: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

Okey, jemaah selit, titik sudah pun pukul 5:02 sobat padang. Okey, lepas nombor titik jati bersama dalam rancangan Keturi bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tugulu. Untuk anda jemaah selit, saya nak kasih kemudian menyenang bersama di jati dan mulupun saya itu kumai saboy not titik. Jemaah selit, saya menaus lagi rancangan jati untuk saya badau teh sama-sama nak tugulu. Jadi tinggal pandai gaya jangkaan nak kena nada untuk bagian limbang. Yang mula tak pukul siam dua demi tiga minit sebuah pada jam. Pidombo jangkaan ke darah daun. Lam sebala seriba sorok pada uti sama dengan pukul siam mentong itu. Nombor lam keadaan muncai. Warna pun yang kita enggak nak jangkaan saja. Jadi khas tau timur muyun yang kalapa ngongo siang itu. Andika pidombo minaro. Pidombo jasakan itu malapa kongan. Jadi dah pernah buat hati, dah pernah buat genau. Jangan kemana dalam baju kedoplan. Janji min saboy. Lam alan yang muyun ngayon ini selamat no. Sementara no, dan laut lam kuasa Negeri Sarawak, gumbang sawat sinan poin kusung meter, saboy sinan poin lima meter. Sementara longo selaju dan barat daya, selaju dongo pon saboy, talongo pon kilometer sejam. Ini orang jangkaan, kadang ada daun tukang dautnya yang mulutan pukul siam dan demi dikemai, yang sebuai pada jam. Okey, jemaah selit, saya juga harus lagi berindang bersama dalam rancangan jati untuk ke sopadat eh. Jadi akan terus berindang dulu bersama sebuah lagu Tan Mayang Sari bersama lagu no, Tiada Lagi.

0: Okey, antara tandu-tandu serangan jantung ite kumai yang mula-mula aku no dol kuab. Bersakit, biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab yo te kumai negeri penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut. Yang ketalu, sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang senjap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat, ilob-ilob. Yang kelima, sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam, ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te aku no disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung atau sumbat. Yang ketuku, keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi lah macam dol tenai, lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol. Tapi bila jadi cek jantung, cek ECG, rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Radio Jati, Sunda.

tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantuk keputusan. Lam aspek psikologi sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

Okey, jom Mas Lid. Masa politik koma dong apa ni je lagi. Sejak pergi sana jadi kemalam pukul 6 suara pada teh. Nak us lagi bersama saya berita jadi yang ke turi. Sana, pada cara agu nanom parai saka atau perennial rice berpotensi untuk penakon silau agas tempatan serta nak fenda timur kuasan tanah gambut lampagun ini teh. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tunopeng Mara kejadian projek mula-mula dalam Alung Boro Miri dalam teknologi ini kalap penakor produktiviti. Cara itu ini kalap ngurang kos nyilau saboi 5.400 berbanding cara nanam konvensional. Teknologi yang maju nyugut kerjasama Borneo Land Paddy Sdn Bhd University Yunnan ngenyanang pun para ini nyilau hasil main jopalo nanam kendo pengo dituai. Perintah ini ngancang untuk meluas nanom parai saka timur poro-poro kuasan berpotensi memposno limbang lawas gedung lingga daro maya jemoreng. Beliau makan ini dalam acara penuaian projek perintis padi saka perennial rice lam Kuala Baram lam miri. Ini baik itu jati yang ketui untuk pertama jati lam rancangan tekanan masa tugulu jati untuk sopadatnya. Jawa Selin, selamat makasih. Timu minang bersama di jati dan melupun sana itu kemai sabo ini te harap nak terkendang kenal sebuah jati bersama sebuah kan talu jam jati bersama untuk pertemuan dalam adau apa tidak. Jadi untuk nak jam asli dok sana sabo itu dulu jati bersama dalam rancangan terkendang masa dulu. Setelah itu kalau no, lampu kalau nom sopara menakan terus bersama nyugut siaran YFM Limbang bersama di Jedung dan pukul nom sopara sabuna pukul siam mentau itu. Tiap aku sebelumnya nyebut muncul sopara timau pimun slid, mea muncul jati bertamu lagi. Bye bye. Apa nih men bersama lagu jati ketui, lagu tad kumpulan ekspedisi, lagu tad kumpulan ses, tapi senyap nom berinang tuilo bersama sebuah lagu tad wings bersama laguna semalam yang hangat.

0: Mencederai jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncer-moncer drive jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tahun bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Berindang hapus serentak lagu. Bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, derai nyugut limit laju yang tenatap, daik derai lam masa keadaan nita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin itetat, Radio Jati.

0: Subang FM, sila tantunah lam kenal.
1: FM sinan kusungapat puensia megahertz. Ngungaw no, siaran Bisaya, siaran Bisaya.

0: Okay, terima kasih YFM di Kuching. Dia tu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Nina meh sadari limbang, nita ngaring pat pukul 6 lemai, nyentua ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, bertemu baru kita ke lemai tu peninggal semua. Sarito hari 4/6/2026 bergulai dengan aku baru DJ Dom. Jentua gagal pukul 9 malam bakal selama berlabur dia tu. Jadi itu sun program kita disadari Limbang. Ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Y Bin dulu. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Udahnya 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuching. Pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Baru makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kap bintang pejarin. Datainya darah rumpas tuwumit ngasurindang ati lantang hansiang jakin.
1: Ya, bagi nyamai tadi pendingan semua, duit lagu dikena ngepun ke sadari limbang ke lemai tu lemai 46/8/2026 nak berasai kita udah 6 hari bak bulan ti ke 8/2026 jadi ngarap ke kita semampai sampai aku ngegai semua kita ke peningah semampai gerai lalu ngarap ke semua pengawal kita yang mujur nitiak ke culo hati kita. Jadi sebedau kita iba program Hello Y Bintulo. Jadi aku dekat merindang kita ngositi lagi lagu lagu ke sekali tu ke bisik di tebahku di YFM Limbang.

0: Ya, lagu Harry Nicholas Fredericks, Biarnya Aku Pergi. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi kita bergulai dalam Hello Y Bin Tulu, bergulai dengan DJ Ruth atau ke DJ Perencik. Kita terus ke Bin Tulu, ni dengan Hello Y Bin Tulu.
1: Selama lemai, Hello Y Ari Bin Tulu lemai tu bergulai dengan aku DJ Perencik. Berita keterubah ianya Majlis Tilawah Al-Quran Renggat Bagi Menua Bintulu tahun 2026. Ianya di majlis tu diatur dua malam, ianya demalam ngau malam tu malam penudi. Majlis Tilawah tu diatur bab Masjid At-Taqwa RPR Sebiu. Lalu malam tu pemutus tidak dimasuk pekit Tilawah Al-Quran Renggat Bagi Menua Bintulu tu dekat di padah malam tu. Jadi yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, Kaban Konsul Negeri N67 Jepak nyadi temuai ti di pebasa TBC di Kangau Datai ngakai majlis tu malam tu. Lalu kedua tu ianya pengerami Pesta Tumbina 2026. Pengerami tu dekat diatur berlabuh hari pagi lah 7 hari bulan nyentuak ngakai hari Minggu 9 hari bulan. Mayuh bangsa pengawak dekat diatur nyerumak 3 hari Pesta Tumbina tu diatur ti yang kaum pengawak mandang ke barang toko pameran, pengawak berjual hasil pengelandik jari, ti yang kaum hasil pengelandik jari ti digaga hari utai tumbuh. Bisi maka dekat diatur hanya pekit tanda kreatif, pekit nero, pekit nyurak pasu, Tumbina Nature Walk ngau Tumbina Night Walk, Jungle Trekking, pameran ari APMM ngau meka Regimen 510 Askar Wataniah ngau bisi meka dekat diatur enya main toka pengawak ungkup bala nembiak mit. Pesta Tumbina tu dekat berengkah hari pukul 9 pagi ngakai malam ianya temu urung pukul 10 malam. Lalu berita kepenuri itu ianya berkawal dengan Siti program terdekat diatur Minggu Baru kena 13 hari bulan 8 tahun 2026 ianya program SC Simon Industry Update. Program itu ialah diatur unit pengurusan imigresen dan buruh dari UPIS Premier Sarawak diatur ber Siti Hotel Ketebilang Bak Bintulu. Lalu tujuh program tu diatur ianya merik penerang kasili aki ngagai pengaji berkaul ngau bekeni atur tau ke cara minta pengawak ngau meka minta tau ke bekeni nguliah ke permit ngena online ungkup pengerja pengawak hari menua bukai. Program tu kebenar diatur berserimai ngau bulan inovasi perkhidmatan awam Sarawak ti dekat disambut bulan 10 tu ilah. Nyalai ngau berita ke penudi ngucung ke awak Hello Y Ari Bin Tulu ke lemai tu.
0: Ya, begini macam tadi pentingan semua kita bergulai dengan DJ Ruth Ampuang berkawal dengan berita ke BC di kena taikia ba Hello Y Bin Tulu. Kita terus tinggal ke program Randau Pengerai.
2: Aku Ijah Anak Usul, jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Limbang. Lemai itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau maya ngandung.
3: Baka tajuk kita yang kelemai itu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, ianya Siti Ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus dengan itu lah. Sepama saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
5: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari UPIS Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

0: Jadi munyi kakori program pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program randau pengerai ungkup kita ke minggu tu hari 4/6/2026 bergulai ngau Bob Seces ngam kah sebab dia
1: Seces
0: nih. Jadi selamat lemai Bob.
1: Sama lemai dengan DJ dengan
0: gerai sama gerai betul.
1: Sengaja mah.
0: Jadi nama berita lemai tu.
1: Jadi lumayan tu berita mana lah.
0: Maka selamat ya.
1: Syukur mah penting banding kita yang kau bawa selatan Sarawak atau enggak bersebuan hari.
0: Oh ne.
1: Orang ngepost, orang ngepost. Tu balat jerbu bersebuan.
0: Oh kau dalam minggu tu kau bisa program kita upes mengerai bisa kini ke bisa nemuai gay dondor kebuka rumah panjai kini.
1: Dalam minggu tu.
0: Saya terbeleng kini.
1: Dalam minggu tu kira ke nadai meminta bisi aktiviti aktiviti rutinnya enggak
0: oh.
1: Ter nama ter bisi kerja kerja ngenyer nah
0: awal jadi
1: apa baru dah pulai dari Lubai Tengah kemari
0: nama program dia
1: bisi ngecek bala nama bisi sakit kena kena penyakit kritik kemicir.
0: Oh, rumah tengah ya rumah rumah kumpul.
1: Aja ya? Bisi bisi balahan.
0: Rumah kumpul, gaya udah jemput. Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu Bob. Nama kini topik ke dekat debat kau. Tau ke diperkunci ke bala peninga ke lemai tu.
1: Jadi nama randau tua ke lemai tu ianya penyakit rabies lah. Ianya suah di dengan kelebih lagi ke bab menua kita tu Sarawak tu. Nang sigi bisi penyakit

0: 2026 tu, Sarawak mesti report ke penyampau 94 kes manusia tidak kena rampit rabies tu atau ke human rabies kami. Jadi kaumnya mesti 87 ikut dah berbadi lah. Jadi maya kubirnya 1 Disember 2020 lah. Sarinya Limbang mesti report ke Palan atau ke Ndor mesti dirampit penyakit rabies lah, rabies jelo. Mesti ditemu ba kampung Nipaki lah. Jadi udahnya bisi juga terdiripot dari Taman Sayang kau kampung baru Kuala Berawandel sida sampel dari sida veterina.
1: Jadi ingat tadi belabuh kebenar okay hari tu ke di nama tu kita start kira belabuh engau mansiap kini nyebutnya 1 bulan 12 2020 nya
0: ya udah di nama bisi sampel ukoi diambil sida ba Bali Bang tu lah
1: untuk dia tahu lah nya. Jadi ngambil ke peninggal tu demo tu tadi nama kini dikumai orang penyakit rabies tu.
0: Rabies tu penyakit di inti inti jaku Melayu anjing gila. Tau kati dikalih ke jaku Iban penyakit ukoi gila. Inti dikalih terus semuanya lurusnya ku Libang tu. Jadi penyakit tu ngerempit dari virus rabies yang ngerempit sistem saraf kita lah, urat saraf kita nya untuk ke ngagai unta lah. Jadi jelo ti oleh mai penyakit tu ianya jelo ti darah hangat lah atau ke nanti jaku menua ke Medan mamalia.
1: Menua kita lah.
0: Mamalia lah. Jadi ya jelunya contoh tu mamalia tu darah hangatnya cida ukui mayau ciet atau ke jelo bukai lah. Jadi jelo ti darah celapnya bakal contoh reptilia cicak kala kala tinggal cicak. Cicak celap apa saya?
1: Cicak berdinding.
0: Kena kena tinggang ni lebuh. Lebuh bak kenyang ke bak tutup. Cicak celap apa saya? Adanya jelu jenis darah celap lah. Maka sida ticaknya kata pamaknya ular ngau jelu-jelu tu bukailah tu darah celap. Tu masuk ikan lah.
1: Jadi ke ya ke rabies tu tadi baik nama jelu ke berdarah.
0: Hangat.
1: Mamulia. Nama kebuah ya tu tadi di nama tu penyakit nama tu ukai gila laban mayu agak jelo-jelo ke bukai mayau ciat ni tadi
0: ya nama nanti laban nanti jaku orang putih agak ngau bahasa nama jaku jaku sida pun mad dog disease ke dan itu nanti
1: ukai nya tampak gay lah nama ya
0: kira klay tampak gay
1: popular gay lah ukai
0: ukai itu seluruh ganas gitu mayau bisa ke Sarawak Sarawak tu bisa ke ngeliput kena rampit laban di keramak tu ketuk mayau
1: bisa nah, tapi ya tang ya nak bakal ukai
0: ukai lah tampak gitu apa simptom terkait ya
1: jampat gitu ngerekai lah rata ya nak
0: ya nak nak ke jampat ngerekai tapi kelai ya tampak gitu ukai
1: oh iya nanti mayau nak gitu nak
0: ya bisa lubang memang mayau nak nak tu nanti bakal mendapat video sebelah YouTube sebelah nama internet ya nama ya tampak gitu ukai.
1: Ya ya ya, ukumai ukui ukui gila.
0: Au. Ya kenyak cerita.
1: Au, begini ke rabies tau tau ngelekai tau ke nyangkit nyangkit kita manusia. Manusia aja tau jangkit ukui nah.
0: Ya, jelu ke jelu.
1: Jelu nah.
0: Jelu antara jelu mau ke contoh ukui tu ngetup mayau tu, mayaunya kena lenya mayau yang ngetup manusia, ngeri manusia. Aku contohnya ya antara jelu ke jelu. Jelu ke jelu ngeri jelu ke manusia lah. Ya ngerampit hari abitel ya ya ke di kerama atau ke di ketop lah jelo te bisi igi penyakitnya lah jadi ya nama bisi bak liur jelo te dah kena jangkitnya jadi jelonya ngetop atau ke ngerama kita atau ke nyelat teliah kita teliah te kira open wound lah nanti jaku menua kemudian ya dahnya ya boleh enggak ngerampit hari nyawa atau ke hidung lah bukan contoh air liur termasuk tempat nama masuk dalam hidung semua boleh agak ngerkai
1: jadi berapa tempoh jadi itu tadi ngeram tanda ini penyakit atau tahu daripada
0: jadi hari keterubah ya masuk ke tubuh kita tamat dalam tubuh kita untuk ke bisik klayiknya ya selalu lebih kurang dalam 3 ngagai 8 minggu lah. Bisa gak datai sebulan ke 3 bulan, bisa gak ke setahun. Jadi hari pansiak jabatan kesihatan, bisa gak itu manggai 2 tahun.

0: pun lah. Lebih ni teh ke penggerang tubuh siku-siku. Kelebih kaki dini indoor abinya tadi. Kecontoh nanti bakal ngetop bak kaki. Ya lubah memang ngerekai banding yang ketop bak mua ke bak jari. Lebih semua lagi kunta. Lebih nyerang kunta.
1: Okey. Oh, jadi awak ke pendengar tu nemu program tu tadi boleh didengar kita ba YFM Limbang ba radio penulis boleh didengar ba tim klik. Lalu via mega dipancar ke terus menyi kurang live. Sudah dipancar terus live lagi. Okay. Ba Facebook Limbang FM pasti di hati ya. Okey. Jadi nya tadi berkawal engau tanda atau kekelai rabies ni. Jadi batuk Bob ni, nama kini perkara patut diadu ke orang ke kena gigit ukui itu tadi.
0: Jadi nanti beka orang yang dah kena ketup kerama atau ke liur ya, liur liur dulu kena batuliah kita. Eh. Ngau langkah tangkas jampat kita betuci ke terlihatnya lah kena sabun ngawai.
1: Tajak pemimit.
0: Saja pemimpin. Ya, lebihnya bisa kategori berapa? Tiga kategori. Yeah. Cakaran tu gigitan jelu tu. Yang kategori satu, ya liur yang itu ba kulit ti nak nak terlih lah. Hanya kategori satu, kategori dua terlih ya rajai. Tapi nadai tempat berdarah. Dan ya kategori tiga hanya itu berdarahnya. Jadi tajak pun ya kena liur itu aja. Kena liur maksudnya ba kulit tu nadainya. Kita yang ngau tangkas nyuci terlihatnya ngau sabun hanya alir ke air selama 15 minit lah. Kena kita muai bekau air liur ngau sekali kumannya lah. Udahnya udah kita nyuci terlihatnya jampat kita ke hospital atau ke klinik atau ke dini-dini alai facilities di dampingan kita lah. Danya anang kena ke krim atau ke nama-nama ubat atau ke sakang ke atau ke daun anang kah
1: batuliahnya nanti udah temunya segi gigit ukui nggak tahu gini sakang tu bukai deh
0: nggak ke bisa mah lama siku-siku bisa lagi
1: temu mah nah temu mah kita nih
0: jangan pesan kami lah kerja gue klinik tanya titih ke nanti dah ba kliniknya titih ke jaku sida bala dutur atau ke risa atau ke siapa-siapa tu bisa dia madah ke nanti kita perlu ngambil vaksin laban kategori 2 nanti Sarawak kategori 2 ngau kategori 3 enya kerajai aja nak berdarah terlihat itu terlihat berdarah enya perlu ngambil vaksin lah vaksin anti rabies tu berorep lah ya laban kita dekat diatur nama kena diberi vaksin virorepnya lepas bisa yang pu tempoh ya. Bukan contoh hari keterubahnya atau ke kengau day zero dan hari ketiga ngau hari ketujuh perlu ngambil vaksin injectionnya. Jadi sidak dekat nanya pasal jelu tengetok kita nya dan ya nanti bakal ukurnya kalau vaksin kena dan ya kalau ngetok orang bukai kena lepas bisa utai tanya sidak lah. Tanya balimbang tu bisi dua jenis vaksin te diberi nya vaksin virorep maka pada aku nya bisi hari terubah hari 3 ngau hari ketujuh nya ngambil vaksinnya dan nya RIG lah rabies immunoglobulin nya dekat diberi sekali je lah dan nya nanti nunda ke nama appointment atau ke follow up te seterusnya nya berpanggai ba doktor kan medak gaya doktor medak kita lah bagi tubuh siku-siku nak sebakal. Ngai ke bisi orangnya kencing manis ke nama.
1: Oh, nya lain ngai ke nya nah.
0: Lain, ngai ke terlih nak semua. Ramai. Jadi lain gator ya, ke bisi ubat lain ngai beri sudah. Tiba ke terlihnya ngai semua. Jadi nama nitah ke atur te dah diberi sida doktornya lah, ti bisi diberi appointmentnya data aja.
1: Jadi awak ke tua tu tadi nama tu belalak dolo nah. Tua tu tadi engkau bisi mansa-mansa ke lagu tu lagu gagai ukui nama lagu tu gagai ukui lagu lama hari nobat Julian kau Jimmy Agustin kita ingat berperindah dulu kau lagu ke disebut kami dua tadi.

Aku Dan Keski anak Stewart Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Hanya tadi kita dah dengar ke sikit lagu lagu lama nak buat. Gagal ukur. Lama lah dengar lagunya tu. Kalau dengar lagunya dah.
1: Baru ya.
0: Betul dia tercucum dia dengar tu. Baka ke topik tu, kira ke bisik kawal punya, bisik kayat dengan topik tu aneh, gagal ukoi. Bisik mimir-mimir lah.
1: Bisik mimir.
0: Oh, jadi awak ke tua tu tadi, terus dengan topik tu ke lemai tu. Inya, nama kini cara nagang hari kena penyakit rabies tu, Bob.
1: Jadi, kena nagang ke hari penyakit rabies tu, engkau baka ngai ke kenanya, meh raja mengkul masai lekap beberapa pinang. Nanti oleh nang semak engkau jelu mah. Jelu terliar mah, itu nak temu sapa ampu semua. Nanti oleh nang uji-uji.
0: Nang uji ni.
1: Nang uji-uji.
0: Tajak pen ukui uras piak kini.
1: Ukui uras piak kah. Tahu, muda juga semua. Bukan lirik-lirik, bukan dia itu mah. Le kromak juga. Juga boleh mai lawan juga apa mamalia dah. Jadi nama nanti nya anang-anang lampian mah lebang ke kita nak mu jelo dah. Kena kurang risiko lawan nanti nadai kena ketop, nadai kena kromak, nadai kena liver jelo. Jadi nadai mari biasa. Yeah. Jadi kedua anang meri nama ukui toko mayau atau ke mana-mana jelo liar. Mari makailah ngai ke sida datang utu.
0: Mai.
1: Ya tong sampah nanti ulah tutup erat ngambil ke sida anda apa ngeroga ngerinsai. Ngerinsai ke sampah. Sampah kita ya laban jam utanya tutu lagi. Nyo nyo sarang dia. Udahnya nama jadi orang ti tanggung jawab mah nanti bisik kita nginang jelu. Laban nama salah satu ya antara itu digagak perintah menurut Sarawak lah dengan sida veterina atau majlis daerah hanya sida bisa beri vaksin anti rabies lah vaksin kena nama ngasoh untuk kena nyelih ke rabies tu ba jelo lah hanya vaksinnya nanti ulah ukoi kita dan juang beri vaksin
0: ada bayarnya bab
1: nah ada nanti nanti nama ukoi nak bayar nanti mayau balimbang tu nak pasti kena. Tapi nanti ba kucing cuba nguji nanya ba sida veterina kucing lah nanti sida bisi beri free atau nanya ngai sida lah dan nanya laban ke sida veterina bisi datang yang rumah panjai bisi ngagai kampung-kampung kan jadi kita tahu nanya lah nanti sida bisi mansak ke atau ke kita bisi ke pasar tahu nganjuang ya lah tapi tanya dulu sida ngai ke bisi stok ke nama vaksin sida laban sida sida pun laban ke serup jalai jadi nama nanti bisi kena ketop atau ke kena keramak atau ke bisi abi terlihat kita kena air liur jelo ngau jang uguai mah kita nuci ya ngena sabun ngau air flush selama 15 minit lah lebannya antara tulih gagak kita ya kena nyelah gitu
0: sebedau kita ke klinik
1: sebedau klinik udahnya ke klinik mah nanti udah betuci ya kena
0: jadi ke sekali itu dalam kita hanya tadi tu nak tanya ke hari luar tu dalam kita ke ngadu nama tu talk Jacob bar dia tu tadi sebedau nama tu nama kini nama tu orang mensia maya tu tadi ngambil bisi kesedaran ke sida bisi penyedar sida ya tadi sebedau ngau mudah kita engkau bisi maya kita ke Gunduro atau ke rumah rumah panjai kami selalu nengah kami ke bandia maka tua malam tu selalu dengar orang upis pengerai madah ketuk penyakit tu bisa sudah ya bekerja kini
1: nanti itu bisa nginang jelu selalu di, selalu dipesan ke nanti penyakit ribes tu ini sih selalu selalu dipesan ke selalu lepas sudah veterina rumah ke rumah jadi bekas kami bekas contoh bekas dia tu berandau kena kami ke balap peninggal boleh ninggal udahnya nama tu kanggo kami promosi deh promosi ya, kesihatan promosi, ya. Kita mempromosikan nama ke pengawak ngau nama info
0: beri okay, beri penyedaran beri kesedaran lah
1: beri kesedaran lah ngambil sidan mu buka contoh nanti buka kita nadai biarpun kita nadai nginang jelu nadai nama ngasu jelu apa semua nadai nya berkait ngau jelu tapi kita mungkin mungkin lah nak minta mah mungkin bisik terjadi siapa bala buka kena keramak ke kena ketop ke atau ke diri info kena sebelah pasar apa semua ulih ngambil info buka contoh pesanku nang sigi nekan ke nuci terlihat Ya, kena sabun ngau air selama 15 minit lah kena moy nya. Danya pesan ke klinik terus lah danya. Nya mah info tanya nanti berkait ngau rebis tu.
0: Bisa ketemu aku nanti sama ya baka ya empung ina ukoi to ke mayau lah mayau mai kemandiang. Kerama mayau yang punya ukai ora bukai mayau yang pun. Bisa ya tadi nda nda becik nak dengar awak ke kena kena bab penemu nuan bab.
1: Laman nanti nunda ke nanti bisa macam statement hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak hari Facebook ya. Pemayuh terbebadi nyo 80 apa 80 lebih 87 ikut terdah badinya sidak laban ke nadai nganjok diri berubat.
0: Kerja penyukui ukui ina dari empau.
1: Ya, jalur lebih kita nak mu.
0: Ya.
1: Jalur contoh jalur buka chat, contoh chat oleh tamak masuk rumah kita ngetup ngetup silanya. Jalur kita lebih kita nak mu tanya. Nah, sudah. Lebih apa jalur tu nanu jaku tu bukan oh sanu malam kena ketup chat ku contoh nanti kan jalur kita boleh jaku
0: tapi si risiko tajapan mayau dari
1: empau. Contoh ukui kita tajapan di kandang kita dalam kawasan rumah kita.
0: Nah,
1: kita nanmu sebenarnya semawa terbaik lepas semawa, semawa pun nama berdarah hangat ya, ya mamalia nyam kita nak nak nanmu kini kini gaya pendiau tiba kanu jaku nemu mana
0: awak jadi ke penuti itu pelabak kubab ne nama kini kakak kedia tu nama pengawal upis kita di Limbang tu upis menggerai kita di Limbang dalam dagang ngau nama tu ngambil ke penyakit tu tadi ndak ngelekai.
1: Jadi nama itu pengawal degarak kami dari upis menggerai tu nasi belum cekah berjalan ke promosi baka-baka pada aku tadi atau ke kita ngaj kami ngajar meri info ngagai balam ayu lah cara nyilah penyakit tadi lah. Ya kami bisi begulai ngau veterina baka pada aku tadi ngau sidak majlis bisi ngagak program ti sarinya bulan tengah bulan yang tadi wishing agak program nama vaksin kena sida ukoi lah vaksin free nya lah itu diberi sida veterina. Jadi nama pesan ku ke bala mayua baka itu nando baru lah nya tuci tel ya kita ngau sabun ngau air alir ke kena air selama 15 minit tanya beguai ngambil rotan dah nanti kita nama wishing nginang ukoi lah kelebih lagi ukoi. Pastikan kita ada meri sida vaksin lepas kena nyiliah lah lepas kasih kukuhnya kasih ke kita ampuh udahnya beres tu kamsan ya nak baka penyakit bukai bukan contoh kemicit itu derandau ku sebelah bulan yang tadi ya kemicit tu lebih lama 2 minggu ya nunjuk ke kliennya itu ya lepas ke boleh manggai ke berbulan, bertahun baru dia nunjuk ke klien ya. Jadi nama ingat pesan tu nya nama cuci teliahnya tadi kepada aku dan yang ambil berubat semua lepas virus tu boleh ngejong ke badi nanti nak ada ubat lepas mortality rate atau ke kadar kematian penyakit tu bahas rawak aja ya lebih 92% berbadi siapa terkenanya mah. Jadi ya mah ingat ke pesan tu lah. Ya, nadai kena ketop, nadai kena liur apa semua, nadai mah.
0: Okay, terima kasih Bob, ti sudah datang ke konti YFM Limbang, jadi ngarap ke penerang tadi, udah boleh diperhati kita. Okay, semina punya kenuan tadi orang ke betupi kukui, kita ke nadai betupi kukui maya open, tau berjaga-jaga ada. Jadi harap ke maya bukai tua boleh bertemu baru ngau topik-topik ke bukai ba hari upis mengerai dia di Limbang nah. Jadi terima kasih ge Nuan Bob sekali lagi di udah ngelimpang ke diri ke konti YFM Limbang.
1: Okey, sama-sama.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang bentuk pita ke dikagau filaria.
3: Ya, SIK. Ngayan ke pemenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya penagang virus COVID-19 atau ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal beri dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua mengenak cara berenggat. Terlebih ngemerat keraban tibisi risiko bakal terabai menua sidak kebisi sakit kronik enggau megak orang tua.
5: dengar ke program Ranau Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua limbang ngau saubari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

Ianya tadi peningan semasa Siti lagu lama Ray Ellis Sawis Mimpi Rawan Kenuan ngujung ke jam kita pukul 8.57 minit lemai. Sebedau aku ngeluar ke program jaku sempama aku dekat maca sekedar pesan barat ke bisik dianyo kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ianya pesan ngintu 100 hari pemati data dari ke Nidi ngari ke Sida Sebilian sau Kabang Belayan deka ngintu 100 hari pemati ni yang apa ya hamparan anak menggoong kena 9/8/2026 menyari minggu pukul 10 pagi ba temiang baru tu rumah berica minta Kabang Belayan jauh tau ke Semak belak datai ke rumah ya mayanya ilak. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan pesan datai atau ke pesan ngetas sulit dituju ngagai Kabang Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Seni Buang, Sungai Durian, Sungai Awap, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uyak, Pasang Pasai Siung, Nangga Tada, Nangga Ngungun, Kenawit, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah, Bintango, Rantau Panjai, Sebedil, Salim, Setabau, Namam, Sungai Iran, Songkapit, Kabang Belayan di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri, serta Kabang Belayan Ting Lalaniang, Joseph Suti, atau ke ex Cikgu Suti, anak bujang ke bisik ni dengan pesan tu. Jadi pesan tu, minta kita datang gangguan ulit ni yang ex Cikgu Suti kena 8/8/2026 tu. Jadi, lalu ngetas ulit kena hari Minggu, 9/8/2026, berengkah pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke pengawak Muain Terbalu. Jadi Kabang Belayan ke dipesan tadi dipinta datang ngagai lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim Sibu. Pederang ke Siliak bakal ngga pesan tu, kita tau call ngagai lumur 012-372-5895. Jadi ke Siti terpesan ngetas ulit niang kumik anak busang dituju ngagai Kabang Belayan madah ke pengawak ngata sulit niang kumik anak busang deka diadu ke bakal ke disebut kurito. Jadi hari bulannya 8/8/2026 hari 6 ngibun ulit malam. Jadi 9/8/2026 pagi berketas ulit Muain Terbalu niang. Jadi pengawak deka diatur bak rumah awar Tekaluang Ulu Entayah Pakan. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya bak lumur ngagai senu 013-568-5442 atau ke enduh 012-845-8658. Jadi nak tu dulu pesan berat ke bis sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang ngau lagu ke sekali tu. Udahnya lagi kita terus ninga ke program Jaku Sempama.

0: que nyakuk sempat moto ni. Ni ni menang ke tak pula pak ko. Mana nyakuk sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang indikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Ada eh, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Ni mata agek nuan ninggal program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
0: Ni enggak Jakob Sempama tu ni. Ni mana lagi tu pula pak ko. Mana Jakob Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Ada eh, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyimetek agek nuan ninggal program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bah program Jaku Sempama kita ungkup ke minggu tu. Ianya Jaku Sempama kita ke terubah di perkunsi aku peningah. Ianya Manjung Pala Uong. Ha, arti Sempama tu bandiang ngagai orang maya kenurun ngiga kerja ke Tasik. Enggak mandiang ngagai orang ke Keliak, ke Belelang, jauh bagi ke Kutai. Jadi agi mandi yang kaya orang ke bersekolah tinggi ngulih ke master degree. Dia kita ngerami sedaya laban meri selamat berjalai tang lebuah maya pulai sedaya nadai utai uliah. Pulai buntak ke orangnya, ke orang. Jadi nyak dikum, ke dikumbai orang manjung pala uang laban utai dirami lalu tang dirami dulu tang udahnya nak mujur ngerugi dirimpu. Jalai ngenak jakut sempama tu. Pama mak unggal makai besai setengah tu pengerami laban kena meri selamat belajar ngagai anak ya kena pilih perintah belajar ngagai universiti. Nadai ganya salah tang anak guai manjung pala uang laban kita nak nemu pemujur ya lah. Hanya tadi contoh ya. Contoh kena kita ngena jakut sempama tu. Jadi aku nyedia ke siti lagu sama baga baka reti tau ke jakut sempama kita ke sekali tu.

0: juga. Nyako sempamo tu ne. Ni ni mana ke tu belapa ko? Mana nyako sempamo tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo? Nandai, menung macam bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempamo.
0: Bisi programnya pia?
1: Awak bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, kita lagi program Jakun Sempama Batu Sun kedua. Jadi Jakun Sempama kita kedua ianya duduk salah berdiri salah. Ha, arti Jakun Sempama tu banding yang gagai kita kengerja pengawak. Kerja sitik salah, lalu kerja sitik gak salah. Kia kena bantah, lalu kian kena bantah. Gak pengawak kita, ke di kerja kita yang tadi. Jadi semua serba salah, nadai kebetul. Jadi jalan dengan nak tahu ke contoh ayat nak aku nemu lagi pengawak ke kerja aso cigu dia aso ya nebas di kumbai ya tinggi ke tebas aku dia aso nuci parit di kumbai nak ke bersih nak ke nak aku nemu lagi duduk salah berdiri salah nadai utai dikena di kerja sehari itu tadi nya tadi jakut sempama duit itu jakut sempama dipekunsi aku ba jakut sempama kita ke sekali tu dan terus berperindang ngelagu ke udah di dusun aku bakal ke lemai tu.

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Selamat lemai peningat Dato' Kamina Bor ke Berita Lemai 6 hari bulan 8 tahun 2026. Sistem pengerai kerja patut dikelati ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak ngadang

semua klinik pengerai perintah di Manuatu dekat guna atur digital ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawal perubat. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pengerai kerja patut dikelati kena nentu ke ekonomi oleh dikemansang kena cara tip meruan serta inklusif. Premier Sarawak, Datuk Pertigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, mendaka ke buah halai pihak laban Sarawak Datuk dekat ngerumban pengawak tinggi mansang ke ekonomi baru, ketau benar meri ubah ngagai landscape kerja. Pengelantang pengerja pengawak megak ndak patut ditempayak, tang dur kawak kelebih likun serta meruan, nyak patut benar disediakan. Teks jaku yang dibaca Sapit Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian lebo yang menjadi Kongres Asia ke-24 berkaul dengan pengerai kerja AKOH 2026 di Kuching. Kongres yang ngempuruk ke Raban Orang Ketebangkar, Raban Pemansi dengan pengari industri Aristrata Asia lebo nur sidap berandau ke Kuyang dengan 7 bidang pengerai kerja. Sakofa sudah diansak nyingkang nak tinjau beyond 25 nak cara tip mekuh ke teknologi communication rebak baru. Premier Sarawak Datuk Pertigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemudah ke 25 tahun ngemansang ke infrastruktur telecommunication di Menua Tok. Sakofa patut bersedia napik pemansang teknologi di nyengkaum 5G, peminta tiru serta innovation communication ke jemaah ilap. Ia mansuk ke jaku tobak pengerami makan lemai ulang tahun ke-25 Sakofa di Kuching. Ngagai kedia tu Sakofa udah niri ke 1,688 tiang telecommunication dengan fiber optik kelebih dari 11,000 km pemanjai di Selampur, Sarawak. Berbangnya Menteri Utiliti dengan telecommunication Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi mendaka kapasiti arus communication di Sarawak dekat dikelati kagi ngenak program pemodenan rangkaian Sakofa ti nguna teknologi baru. Tok nyengkam optical transport network peminta tiru ngau sistem penghalaan rebak baru. Program tu boleh nyap nambah ke kapasiti rangkaian tu dari 1.6 terabyte per second ngagai 7.2 terabyte per second. Nyentuk ke bulan 7 tu tadi, 732 titik tabaknya sudah tembuk digagak modern kaki, lalu 367 tabak kebukainya benung diadukak. Sarawak ngadang semua klinik pengerai perintah di Menua Tok dekat guna atur digital, ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawak, nyengkambak menua pesisir, ngau menua ke jauh di ulu sungai. Sapit Premier Datuk Amat Profesor Dr. Sim Kui Hian madah nyentuk ke bulan 12 tu kemari, 175 hari 271 buah klinik perintah di Sarawak sudah berjalan ke pengawak ngenak sistem digital. Datuk Amat Profesor Dr. Sim kelalunya di Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah dengan perintah lokal, besi benar pengharap ke inisiatif tu boleh nyaup ngerembai ke atur kengguna teknologi peminta tiru AI ngau telemedicine. Datuk Amat Profesor Dr. Sim Mansud Kejako tu lebo ia kejadi antarabangsa Sains Bio Pengerai ke-51 IBSC 2026 di Kuching. 200 ikut dutur, pemukul industri dengan nembiak kaget belajar, besi ngangulu awamnya ke belabur diatur sarito, nyentuk ke pegilak. Kita datu menemudian ke berita lemai dari WFM Iban RTM Kuching.

140 ikut pengajar sedidik sudah diberi latih serta diterimanya di Raban Penyarap Ikas Pemansang Nembiat Mit. Engkaunya pengawak ti nyarap ikas pemansang Nembiat Mit tu boleh terus diatur bak sekolah sedidik di Selampur, Sarawak. Menteri Pemansang Induk Nembiat Mit dengan Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah nakak kedia tu 1,503 ikut Nembiat Mit hari 92 buah sekolah sedidik bisi sudah disarap ikas pemansang. Raban Keterubah Tok Nyerangkum 484 ikut Nembiat Mit, Kalai 55 ikut Arisi Datuk, sudah dipilih masuk program intervention. Datuk Seri Fatimah bansut kejaku Tok Bak Gempuruk Pengarang Berita di Kuching. Projek makmal pemansir agro Sebuyau dekat Nyop negap kagi pengap pemansir industri Nyur di Sarawak. Projek temegak dekat lebih mekuh ke pengawak mansiat serta ngemansang ke pengawak nanam nyur ngenak teknologi moden. Residen bagi meluas semerahan Muhammad Irwan Bahari Bujang, bisik benar pengharap ketua ulih nulung negap ke sektor bertanam di Sebuyau, lalu tak nguntung ke orang keliau bak kandang menuanya. Pengawak tinumbuh ke makmal temegak senutuk benar, ngau niat di dekat ngagak kandang menuanya, nyadi palan pengeluaran nyur ke dudi arira. Ia mansut kerja ketua lebih kenemuan agak tabak projeknya di Sebuyau. Pengerami nasib tanah ke projek Mamal Pemansi Agro Sebuyau di sadang dekat dipenya di Premier Sarawak entak lama lagi. Bidang pelajar ngulatih teknikal ngau vocational TVET, dia tu udah majak nerima sambut di mana Ari Bala Nembiak Induk. Tu udah diperhati Karim Pemayuh Nembiak Induk Kengri Saririk ngambil bidangnya, kemudian nambah hari 7 ngau 8% sebelah tu ngagai 12% ke sesi ngambil nimbiak baru dalam bulan 7 tertadi. Direktur Palan Teknologi Tinggi EdTech, Upis Pengerja Pengawak Kota Semerahan Muhammad Yasir Aziz pada kepenyambau ti majak nambahnya endang bepun hari pengawak kepromosyen ti mujur narit Bala Nembiak Induk ngambil bidang TVET. Ia maksud kejaku tu di Kuching udah tembuk pengawak ngerikut program Kupa Kupi ti dikeluar ke Seksyen TV RTM Kuching. Siko deriba kereta MPV sudah ditahan ke laban di pelabak ke mabuk, lebuh ke deriba mai operasi mabuk ke diatur di Kuching demalam. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, SCP Alexson Nyanga Cabuk, madah ke laki tu inyak rakyat menua tumpu ke berumur 31 tahun, ditahan ke bak jalan setutung urung pukul 11.55 minit malam. Pengawak meresangan ke tubuh lelaki tu ngembuat alkohol, ngelui hari ikas di dikemdar ke bak Seksyen 45A, bracket 1 Akta Pengangkut bak Jalai Alun 1987. Suspek megak udah ditahan ngambil ke dipansir. Bak operasi ke sebaka, polis megak sing luar ke 20 titik saman ke mayuh macam penyalah bak Jalai Alun. SCP Alexson madah ke operasi nerik kadat dekat semampai diatur, kena ngelaban penyalah deriba maya mabuk, kelimpah hari tinjaga penglikun semua orang ti bertengah ke Jalai Alun. Kuching dekat nyadi palandur ngatur seminar library perubat Asia atau ke AMLIS 2026 kena 8-9 dari bulan 9 tu ilak bak Museum Budaya Borneo. Pendera media di Raban Library Perubat Menua Malaysia pada ke seminar yang dekat ngempuruk ke Raban Profesional hari library perubat pakar penerang pasal perkara merai dengan Raban Pemansi Ari Serata Asia. Program itu diatur kena negap kaki tangguh pengawal library perubat tinggal membaikkan akses ngagai penerang pasal perkara pengerai kelimpah hari tik sama nyukung pengawal pemansi dalam dunia digital. AMLIS 2026 dekat digulu orang hari 9 bengkah menua di dekat mantai ke penemu sidak. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tuk batang berita di Pacar Baru. Sistem pengerai kerja patut dikelati ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak ngadang ke semua klinik pengerai perintah di Menua Tok dekat guna atur digital ngambil ke bisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawak perubat. Nyaraka kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Monica Geri hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Geri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat lemai peningnya. Jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Bak awak sadar ada Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke ditabut terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai ngok kami di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Pemansang menua Kitai, udah maju menua Limbang, antara Sabah hingga Brunei. Nama Sarawak cukup terbilang, dijaga perintah menua Kitai.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM,
2: satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Ya, bagi nyamin tak ada pendingan semua. Lagu keterubah di kena mungka lawak kita bawa program nadai ke lama nadai ke baru Nia Michael J, Jeman Laila. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke program tu udah batisi radio kita, udah batisi speaker kita, di door kita oleh mendiang ke kami, mendiang ke aku di sada hari limbang dia tu kita begulai bawa program apa nadai ke lama nadai ke baru. Jadi kita terus ninga ke lagu-lagu lama nangkan ke tu peninga.

Lagu baru aja udah didengar kita tadi, pendengar semua, lagu Susi Lily Jai, bukulang ga band di jasa siapa nama. Piham ga sebenarnya tadi kita yang udah dengar ke lagu hari Jonathan Jubin Putus Pengharap. Okey, ya tadi duitik lagu ke baru udah di dengar kita. Mayu sekedar mayu sekedar pendengar tu tadi minta aku tebak ke lagu mayu sidak ya ke beda aku live Facebook kliparnya di tu aku pun Jedon jaga kita ke BC minta minta aku tebak ke lagu guna ka oleh aku nebah ke kita lagu. Nanti sempat lagi au. Jadi kita terus ningat ke lagu-lagu lama kita ibarat program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Kita terus ningat ke sekali tu. Dikena merindang kita ke sigat-sigat ke malam tu. Malam tu aja ne. Pergilah, aku dah nyangkuang.

Nya Siti, lagu ke bisik dipinta peninga kita ingin Pulau Kijang, Aris Tewa Tinggi. Lagu yang tadi udah nadai dalam playlist aku tadi. Laban sida yang minta maya tau, maya ku ke jakau tadi. Nya tadi tayap-tayap aku tadi ditau tadi bisa lalu tertebah aku. Jadi bisik mega peninga tadi mayu minta lagu-lagu lama. Terima kasih ya kita ke nama tu. Bisi mendiang kaku ba awak sada hari Limbang ba segmen atau ke program nadai kelamat nadai ke baru. Okey, jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku hari pun untuk ke penghujung tu lagi. Kita terus ninga ke lagu ke sekali tu peninga semua lagu ke bisi dipinta peninga di Tito. Ianya lagu hari Richmond Alan Mosidi.

0: nama nan nyet ke dari aku cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengaki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Yang lagu hari Cecilia Rossetti, Nuan nak mutus hati. Ujung ke jam kita pun mutus pukul 8.33 minit lemai. Jadi ngagai kita ke baru aja mulai ke diri hari dua kerja, ngarap ke berjimat di rantau jala ya. Jadi mayu pala pendengar tu tadi mai aku ngasuh aku nebah lagu-lagu lama tu tadi. Nanti boleh aku layan-layan meh sampai pukul 9 lah. Okey, angka bisik pendengar kita ke malam tu sikut tadi minta aku tebak ke lagu lama dari Gibson Seagal. Lagu ingat ke aku tinggal di tu. Okey, 9 DYFM Limbang.

Tanya Siti, lagu ke bisi dipinta peninga kita ianya lagu lama Ari Roslina berjaga meh darah. Okey. Sebenarnya aku terus ke program nada kelamaan nada kebaru. Pihak mega terima kasih. Agak kita ke agi mengkang begulai aku ke lemah itu di Sadari Limbang. Jadi aku dekat Maca Siti jaku tau ke berita ke dekat Nyadi atau ke program ke pengerami ke dekat Nyadi ianya berkawal ngau pengawak ke disebut pesta lumpur berbuak ke dekat dia tu 8/9/2026 pukul 8 pagi nyentuh agak pukul 5 lemai berkuasa lumpur berbuak kampung Meritam Limbang Nyadi mayuh program ke bisi diatur nyerumbak pengeraminya. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang tau sampal datai, ngagai kita ke di luar Limbang pun tau sampal datai nguluk pengerami ke dekat dia adu ke munyi ke disebut aku tadi. Kita terus ninga ke nak ulih mai aku ngemai kita ngemai kita peninga ninga ke lagu-lagu lama ngabis ke jam kita pukul 9 malam tu lagi leban benung dah rindu ke program nadai kelamaan nadai kebaru aku. Dekat nebah ke Siti lagu lama megak lagu ke selalu ditebah ba YFM di Kuching tadi lalu malam tu aku dekat nebah ke kita.

Ya, nak kata dulu kita bergulai di Sadari Limbang baka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ningak ke utama 9 hari Kota Media Kuala Lumpur atau ke berita ditambah terus hari wife hari palan berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya aku mumpah dulu, selamat kita bertemu baru.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: ...24 jam, WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, WiFan segulai sejalai.
3: Merindang malam, malam, malam, WiFan.

lagu keterbaru Alexander Peter, kau lagu ya joget ensabi payet ya. Ngarap ke pengawak ke di kerja kita untuk biasa itu ya. 6.8 manis magang nadai ke payet ya. Tajak bisa payetnya wai. Okey, ambilnya jadi ke cubaan dalam penghidup kita. Okey, bersabar. Lebih kita ke napi penguji dalam hidup kita ni tiang hari ya. Kadang-kadang utai ke nuntung kita nak. Anda sebakang gak utai ke dipinta di niat kita. Nah, sejap yang ngarup ke pengawak kita ungkap ya sehari itu mujur magang di kerja. Hari 4 dah berasai, pagilah nyau hari 5, 7 hari bulan 8. Ya, ya, okey. Bila kita kaki ninga kami di Selampur, menurut kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih di Bandar Kuching ungkap ya lemah itu. Mana gayari kita, tejap ya lagi aku berkongsi ke gayari kita ungkap ya di Selampur, menurut kita Sarawak Bumi Kenyalang. 3 jam di konti sudah di update status by YFM Iban Facebook kami. Tahu tampil dia ya bergulang dengan tudapangan DJ MA Tau KTU nyentuh ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Hari lagu joget ensabi payet, kita nginjau lagu Ricky Anderson ya, ya, lagu Bungai Pinang. Kena merindang balik kita ke benua duga-duga baru air. Ningga program kami, terima kasih. Kedua lagi, Ben Peter, Jaku Bulak.

Kembali kita ke Bermuka Radio. Ningat kami di Selampur Menua Kita, Seramak Bumi, Kenyalang. Terima kasih. 9.32 minit malam. Okey, balik kita ke dekat berpinta ke lagu Nada Salah atau lawak ngagai Facebook kami. Okey, post badiak lagi aku maca. Suraya kita kagi bekali yang lubang ribunya tu ngagai tengah malam tu lagi. Ya, gayari di Menua Kita malam tu engkau tumu pagi lagi. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Ya, besi hujan bak sekedar dur di Kapit Miring Galimbang ada hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu Gaya Tasik di Menua Kita bergelombang Kusung Puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari selatan barat daya Ngau penglaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat Ngau penyelap di Menua Kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius nyaya. Okey, hari dikeluarkan Upis Meteorologi Malaysia ungkap ya, hari itu 6 hari bulan 8. Selamat malam ngagai ate ngau keliang di Desa Ilmu Kebenung Nuci motosikal jam kita tu ya ninga program kita. Terima kasih ya 101.3 FM di Kota Semarahan Ngau Bandar Kuching. Rudy Peter nanya ngapa.

Lagu rancang yang berdiri kita nanya ngapa ya. Okey, manyuh kaban kita ni ke pelabaku keterubah ya. Mansak baruai komen kami. Lebuh ke gawak lagi aku maca peminta bala kita ni. Okey, lagu rudi kita nanya ngapa. Nanya ngapa meh kita udah makai kepada wai. Jam kita 9.38 minit malam. Dah patut kepada makai ni. Okey, ngai ke lepi. Tubuh tamak angin tu sah ke kita. Ya, pukul 10 bakal selama. Under kami nabur ke berita malam. Okey, udah nyak kita nyingkang ngagai jam kedua pemerindang malam kita. Okey, tau tampi dia tu komen tau ke peminta kita di FB kami YFM Iban. Seraya kita ikagi berkaban lubang ribut untuk ngagai penghujung program tu lagi aku beringkah macam ya jam kedua lagi ya Anang Irawati lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu bakal selamalah kira kutang gawak bak ribukannya aku debah ke kita lagu ya jam ketiga kita mendingkan lagu-lagu romantika ya, ya romantika wine lagi jam ketiga sebab kita ngelengkak ke program urung dia pukul 12 tengah malam tu lagi nah ok lagu ni Andrew Bunny James ukai ngaji rangkang ngacuak mata sudah mending ke berita kita mending ke lagu di sada Winnie Al bermegasi kemuka finalis kita ungke via ACSJ ke-9 tang malam tu ia dekat mic lagu Bisik Ganti Nuan ok udahnya mending ke lagu Iklim Aduhai Seribu Kali Sayang ok udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: Pergelan Sejarah.
1: Mari pengagati, pengagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

FM.

Jam kita dia ada pukul 10 malam. Selamat malam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 4-6 hari bulan 8 tahun 2026. Cara baru nanam padi bangsa perennial rice bisi potensial nyungka pemansut padi benua tu serta guna kandang endur tanah kerapak di negeri tu. Pemilihan seronok tu tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemujur projek pemungkal di Kuala Baramiri mandang ke pengulih teknologinya ngangkat ke produktiviti. Cara tu megak oleh ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% enti dibanding engau cara bertanam konvensional. Teknologinya dikeman sangka dengan kerjasama antara Borneo Land Paddy Sdn Bhd engau Yunan University Kalai Padi yang oleh mansut ke asil serta ndaibuh di tanam baru pengudah di Ketau. Perintah megak merambu dekat ngerembai ke pengawat nanam padi bangsa barunya ngagai beberapa kandang benua ke bisi potensial yang kaum Limbang, Lawas, Gedung, Lingga, Daru, Ngau, Jemoreng. Ia maksud ke Jakutuk bak sebengkah pengawal ngetau projek perintis padi bangsa perennial rice di Kuala Baramiri. Integriti dalam industri berumah ukai seminat tanggung pengawal kontraktor ajak tanggaul semua raban ke berkaul. Tunjeng kaum pemesai perolehan, penyanding penemu, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksanaan gau komiti kawal selia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi madah pengawal ngelaban penyalah makai suap mesti fokus ngagai penegak sistem dikena ngurang ke ruang ngau peluang salah ulah. Kelimpah hari pengawal nerit katur. Kuya Upis Menteri Kerja Raya Komited Neguh ke Budaya Integriti dengan pengawal berjalai ke strategi nagang penyalah makai suap nasional 2024 nyentuk ke 2028. Strateginya nyingkaum ngerembai ke pengawal berjalai ke sistem pengatur anti makai suap negap ke unit integriti serta ngemeran ke atur no give polisi. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke Ari Integriti engau penyulut industri pembinaan Sarawak ikon di Kuching. Projek ngangkat ke pemanah jalan bergembar Ari Simpang Bau Lunduk menuju ke Pasar Bau rengkat ke terubah ke guna ungkus belanja RM74 juta patut dikelengkas ke. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Sarawak Dato' Henry Harry Jinep madah kontraktor mesti menyampat lagi kerja kepada di kemujur laban projeknya nitiah ke perambu asal patut tembuk gagak bulan 6 tu tadi. Projek di laun tembunya ukai semina ngacau perambu pemansang infrastruktur aja tang begak meri penanggul ngagai peranak ke nganti pengawal ngemanah ke jalainya. Projek sepemanjai 3.65 kilometernya berengkah diperjalai ke dalam bulan 2 tahun 2024 mengukur pengawal ngangkat ke pemanah jalai Ari Siti Lorong ngagai jalai alun bergembar. Ia maksud ke jakunya maya nemuai ngabas palan projeknya di bau. Program Transformation Menua Pesisir RTP Basita Dun Jepak terus ngemerat ke pengawal ngangkat ke pemanah infrastruktur di kedan tentu ke pengelan tanggal pengelikuan peranak menua dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah setiari projek besar tahun tu ianya ngagak jematan ngau nyeruri jalan di rumah Richard Umkar serupai ngau agih belanja RM350,000. Projek di jalan ke upis parit ngau entali airnya di pelabak ke tembuk gagak dalam tempoh 6 bulan lalu dekat ngemuntang ke pejalai nyengkam ungkut perengkah pengangkut terbesar. Ia maksud ke Jakutuk pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Bintulu. Bak pemansang sebakar dia Iskandar madah ke projek ngagak Gebian ke boleh pemanjai 125 meter bak belakang Dewan Jepak udah tembuk di kemujur ke. Berbagainya projek hub komuniti Jepak
di Tagak Tembuk Gagak Bulan 9 tu dah bekal raban kontraktor di Ansat Lengkas nembuk ke projeknya. Lagi ujung ke berita malam kita ni. Malam tu, malam hari 4/6/8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Begulan sejarah.
1: Tu, pagi riwayat.
2: Nganai bala nek manapu ke? Nata nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
1: Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang
2: bala
1: ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni yang aki ku sebab. Nesal ke aku ninga Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini nemu, sebab ni aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kena yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali kau ke menua ulu. Baju baji, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolong lulu sungai.
2: Oh, baji-baji.
1: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
2: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lu lah.
1: Nya kepada mana kepada. Okey, ni yang aku kuantik ku nemu tu. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku begini game menolong lulu.
3: Nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Lagu Desau Hari Sita Mai Jam Kita 10.16 minit malam ya. Lagu ke dipinta DJ Hana kita di Limbang ya, ya. Terima kasih sini dengar ke program kita ya. Gabar lah kita ke baru dah nampak ke komen kita di FB kami. Terima kasih manyu-manyu. Okey, aku natai ke sekedar pesan dari bala peningat kita. Mary Nanta di Kapit Manah Gary MA minta lagu kena merindang dirimbu meh malam tu engkau kaban-kaban ke ngelala kaban-kaban ba grup WhatsApp ke kia kepada tindu nyaja jangan lupa untuk bahagia segiamai. Ok, Nora pilih muka sinyapa minta lagu bersumpah masuk neraka haduh-haduh ke kita lagu rito di kena merindang madi ya Nita Safi Kandau engkau seri enti di Seloi Sebutidin ngarap ke terperindang capuk kirap bisinya apa kita celap mimit malam tu di Sibu Jaya MA minta lagu Ramjana kali kapulai kena merindang kabar-kabar lama ba SMK Julau Subak ke kia enggak bala kaban ba Sungai Durian enggak sida ia sebilik di Sibu Jaya kemudian mending ke program kita. Terima kasih lengunan naif sinyapa mega selamat bertugas di konti malam tu MA ningan wan secara online. Terima kasih Roy Kuang benung gawak tu MA di Seri Aman ningan wan mana gari malam tu James Nguyen di Betung bisi bersebun mimit lemah itu tadi yang minta lagu lama kena merindang kabar-kabar grup WhatsApp St. Augustine 1977 enggak sidak serumah sini ke program kita ke malam tu ya ndaklah ditagih orang pesan lagi ke tebah ke lagu bisi lagu lama nangkan tu lagi Lina Kidang baik berita aku ngagaya okey. Kesegala itu kaban kita Mary Uban Maratin mesti nyapa selamat bertugas dengan Nuan MA kena merindang kaban-kaban peminat kita iba fanpage YFM Station pemerintah kita terima kasih Monica Giman juga mesti nyapa malam tu mending Nuan bak kakup entabai MA Managari minta lagu lama jeki Incun tusah berkira kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang okay? Lagi aku nyapa baru bala kita baru ai komen kami Facebook YFM Iban kita mendengarkan lagu Ari Maxwell Franklin Saran udah makai pulai bala kita ke baru dah makai bak dapur udah makai basu capak mangkuk kita suduk kita ya ada ngelak ke penuh bak singki nah. Kedua lagi, kita mulai ke pengen mendengar lagu lama Retro, Hari Lina Kidang, Baik Beritaku Ngagaya.

Yeah, kena merindang bala kita kerindukan lagu-lagu lama kita bala aki ini kita auntie uncle lagi ningal program kami. Terima kasih ya. Di menua Thailand dan kelembaban berkuasa di menua Thailand berhingga hari 16 hari bulan 10 tilak sidaya bempuhak nduk sidaya tahu merasa tahu kenyerungkai isi dalam beg kita itu ke luggage kita bak padang-padang bilun ya. Ini tiah ke penerang di Raban berkuasa perkara penerbang bilun mencamanya Thailand di menuanya ada ke prosesnya dekat dibijalaikan tiah ke garis lalau ke udah ditetapkan kalai beg ke diperasa atau ke luggage ke diperasanya sebina luggage ke udah di perasa ngena sinar X okey ke udah di scan di pelabar ke Zimundan utai tau ke produk kendak di kemendak ke bagnya aja ke dekat di perasa tau ke diserungkai kalau isi daya tau tak ibu ngangau tau ke ngigak orang ke bempu bag si daya bisi hak tau ke kuasa muka bagnya merasa isi dalam bagnya ngambil kendak ngerugak penglikun mensemanyuh ke sama depan bilun ya.

FM Jananga lagu ya kaliah ke pulang ya ku singa baruba FB YFM Iban OKJNAW ambil sama tugas di konti minta lagu kena merindang balaba munggu ubah di seratu engkau semua kaban kenala meh selamat belelak dia jenuh ke kia anan ingat pagilah hari lima manyuh program mayau hijau minggu ne. Terima kasih. Okay, Jennifer MA pesan lelengah tu dituju ngagai mak abak menjadi edimiri di Johor engkau semua bala kenala meh angat kami di engkelili ke kia tenade hujan. Okay, yang minta lagu mari na jara akan merindang semua kaban kenala engkau peninggal kita ingat ke terperindang Boniface EP agak minta lagu Bunga Pinang udah berlagu tadi Ricky Anderson kena merindang Rengga Sengga James Anyau apa lambai kepala pengajar SK Sungai Biar Daniel Jayan tuai rumah Igang di Selepian apa mu Solomon Pagang Franius Dennis Lani Nicholas Ambi engkau semua kaban-kaban kenala meh engar ke terperindang ke kia. Terima kasih Nuri entebah magasinya apa minta lagu Linda saya tinggai berserarak ke kia kena berindang Sulu ya di kampung ke kia engar ke terperindang ok engar ke Sulu hati ni sebanding ke program kita Anita Nawai magasinya apa selamat bertugas minta lagu Duna aku tetap sayang kena berindang di limpung kau semua peninggal kita engar ke terperindang Duna bisa berlagu buat program kita Romantic Away nangkan ketua lagi ni Maurice Jalim kasi nyapa minta lagu Tusah Berlaki Nguai kena merindang kabar-kabar dia kenglala kena merindang Johanna Love Restina gagai Black Rose ngau Tony James ngarok ke terperindang kekia terima kasih Henry Orlando Niram ga di Sibu Angat MA malam tu minta lagu lama Anderson ngalai kena merindang semua kaban-kaban FB ngau kaban abak grup WhatsApp ngarok ke Mujur Magandala pengawak berjumat pulai lagi ke kia terima kasih ya Mami Abang si nyapa minta lagu Pebi Chloe Pobi Chloe ya Ahmad Sigat kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngagai Mary Bermartin Margaret Uncing Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unuk ngau non gak DJ selamat bertugas James Anyau habis si nyapa selamat bertugas terima kasih ya Nginjau Jeffrey Lawrence setakat penghidup kedua lagi Marina Jara terkenang kenuan.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Yang orang ke bini kita ke minta lagu Marina Jara dah ada berindang ya. Okey, di Dungun Terengganu Azikun biar pelajar ditemu lemah. Sudah itu tadi ya, Nurul mandi bak sungai Begulenggau 9 ikuti kaban dia kebuka bak sungai luah di Jongok Batu Dungun Terengganu lemah itu tadi. Kalai mangsa tu nya Ahmad Al-Hafiz Asri Ahmad berumur 19 tahun biar pelajar diploma pengurusan pelancongan Islam. Ia betul belajar bak kolej ketengah Abah Bandar Al-Muktafi Bilah Shah AMBS ditemu pukul 5.20 minit lemah itu tadi. Nitya kebenaran dikenatai ke Komando Operasi Upis Bomba Ngau Penyelamat AMBS hanya pegawai atau kepemesai Bomba Kanan Satu Kamal Suhami Abdullah yang madah sidayan di Makangau berkawal Ngau Penusahanya pukul 4.42 minit lemah itu tadi ya. Mangsa ditemu lemah sudah bekau kaban itu tadi medaya nerijun dirimpu dalam sungai udahnya ndak mujur ngayan ke dirimpu ya ngujung ke sidayah ngangau raban berkuasa iaitu ditemu bak lupak batu dalam ia penyawah 10 meter hari palam ke penudia ia ke dipada nerjun ke diri ke dalam sungai kalepan siat siliak benung di pejalai nyautai kenyadi di menua Dungun Terengganu kita ke dekat Nurun memarin piknik ujung minggu tu ya ngarap ke sama jimat bak palan-palan ke di lawak kita nah. Laban nunda kujaku Melayunya malam tidak berbau. Stella Philip Kemaya Nuan netap ke janji. Kedua lagi, nebah lagu dipintap dengan kita. Lagu lama Ari Anderson ngalai. Berai nganti. Udahnya kita nyingkang agai program Romantika Wine. Jam ketiga.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: undang kita. Penyiar pagi Y 9-12 Nela Kenhari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.

0: The Gulag Sejarah.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, pitan ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya, bila kita ke Benung Nanggam pengrindu bisi laki, bisi bini, bisi apa, bisi indah, bisi aki, bisi anak, bisi diri menyadi ya. Okey, nada salah. Kita hanya bagi pesan nintiang hari ya ke tindu madah ke selama malam ngagai kaban-kaban kita ya. Anak kita, ucu kita, bini kita, laki kita, tau siung bak kuyuk naik. Anak gue tindu awak lagi ngau kami berjam ketiga romantika wai kita mendengar lagu-lagu ke berentak lundai, lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu ke tau kumpul kita nyanyi lagu juang. Engkau bila kita kesempai ninggal kami nintiang hari nintiang jam kau lagu keterbaya duna aku tetap sayau. Okey, sudah tu lagi nyapa baru sekedar hari peminta bala kita di FB kami surat kita ke Agi Berperindang lagi aku macam pesan bala kita ya. Kita Agi Berperindang lagu lama megak lagu di Sada Roslin Abu Nawas ngal lagu ya ingat ke aku. Dan ya, kita nginjau Stevie Wonder lagu ya I Just Call to Say I Love You. Okay, teruskan kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, singgah baru bang FB. Kami nyapa khabar kita Alexis David Biju MA sama tugang sedi konti minta lagu Spoon. Gerimis mengundang kena merindang kabarnya Majori Albert, Sylvia Andrew Bada, Ellie Spencer, Cecilia Malon, Abby Mary, Chindu Ambuyao, Dawa Tenggoling, Angela, Angelina Mieng, Lini and Liang, Cillian Lin Ka, Nyan Rojab, Mami Chan, Emilia Sam, Bulan Tengerindu, Katerina, Corina, Agnes David, dan semua kaban kena lameh. Selamat terperindang. Terima kasih. Nita Sapit Kandau MAD Seloi Sibuti dengan Noan wakil minta lagu Anderson Ngalai. Udah berlagu tadi kena berindang kabarnya Suri Enti Maria Bingo menjadi Enora Piling Roke terperindang malam tu. Terima kasih Richa Unamega Adi Jalai Simpang Semunjan MA mana Gary malam tu benung dengan Noan minta lagu Ika kena berindang dirimpu bala kaban FB ngau bala petunggal meh malam tu ngaroke terperindang benung dengan Noan. Terima kasih Lily Anthony Sinyapa minta lagu Winnie Albert bisikan tinuan kena berindang semua peringkat kita ngarok kita berindang. Terima kasih Ronald Serinyeh MA selamat bertugas di konti yang minta lagu What Rock kaban sampai mati kena berindang bala peningkat kita ke malam tu ngarok kita berindang. Juni Ben juga Sinyapa terima kasih Brody Muyang di Engkelili malam tu mana Gayari yang minta lagu Wilson Nuan anda aku buai. Ai bisa lagu Wilson tang lagu. Ah betul, lagu Nuan anda aku buai. Udah ditusun aku ya. Lagi kita mendengar lagunya. Madeline Pang ke sinyapa minta lagu Angela Lata Jua kena merindang semua peningkat kita ke malam tu mengarut ke tepi rindang. Margaret Unci yang mega. Okay, minta lagu Ricky Ribot. Utai Manah Gagak Betara kena merindang and Desmond James Anyau Thomas TV Still Love Mami Abang Gawad Nuamiga DJ selamat bertugas berjimat pulai lagi kegiatan. Terima kasih James bagi kamu nyapa kita minta lagu Andre Arif kena merindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang selagu Donny Lim Roland Tuat Who Kalau James Thomas TV Still Love Induk Kenawit Erin Jang Denal Alex Alberto Delonson Barau Duanggal semua peningkat kita malam tu ngerke tidur jenak malam tu nih kegiatan. Terima kasih Salesha Ganyun senyapa di Pakan malam tu MA minta lagu Igu Anthony meligai pengerindu dan merindang peninga-peninga kita engau kaban-kaban FB ngarap ke terperindang. Catherine Robin di Tebuan Kucing MA minta sebarang lagu dari Angela Lata Jua kena merindang Indai Rina di Skim Skrang bala kabar-kabar FB ngau semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Nyai ya, lagi nyapa baru ya. Terus mending ke lagu aku dah diperintai ke badi tu romantika wai kita lagu disada Veronica Natasha nyai ya, simpa endak bertampung kedua lagi nginjau lagu Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di Sit Berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari, sadar lemai. Pemerindang malam, timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai.

Ulan Cinta Bandar Tasik Selatan. Okeynya baru bila kita di FB kami. Okey, kapan kita bulan Februari, MA minta lagu Andrew Arif. Aku mampu hati kena merindah dirimu bila kapan FB engkau semua. Pada kita yang harap kata berindang, tidur jenak. Boleh mimpi mana malam tu kekia. Terima kasih. Okey, Alice Francis yang apa megat di sepauh jam dia tu dengan Nuan MA minta lagu Ita Medin Nuan di mata Nuan di hati kena berindah dirimu engkau semua kaban keng lalam eh. Terima kasih di Asan megat ninga kita berlama MA ngena 97.5 malam tu ngena 2 GB 3 pukul 9 tadi ninga Nuan. Okey, sebab bala nama Rusia tahun dia tu terang didinga kekia. Terima kasih di Yason agar kita terus ninga kami ni di hari ni tiang jam Merdan Ashadi nyaya minat kemesan bala kita itu MA sepeda tinduk lagi tambit rat pintu kita nyaya. Okey, terima kasih Merdan sigi amai Rosliau mana Gary di bayan tasik malam tu MA benuh dengan nuan. Terima kasih Flora Fiona Bunga nyaya. Okey MA selamat bertugas di konti minta lagu Florence Hart Kaul antara tua kena berindah dirimpu semua peningat kita kepada tinduk malam tu meh kaban-kaban FB ngau kaban-kaban grup WhatsApp kekia Putra Borneo minta lagu kena berindah kaban dia James Pengiran Who Kala James Zerni Lim Star Most of Your Love Wally Masin Peter Tingkau Kujam Eric Jang Denal Di Yasan Azila Hani Induk Kenawi Chasha Mandangga semua kaban keng lalam meh Flora Daily Mekat Sinyapa minta lagu Kaul Antara Tua kena merindang semua peningkat kita malam tu MA BBF Sadu Megat minta lagu May Franklin Kunci Hati kena merindang dirimpu enggak semua peningkat kita yang ngarut ke terperindang. Okey, mendek lagu di sada Linda Hasrat Tinggai Berserarak kedua lagi Wilson Nuan Enda Aku Buai.

Okay, napa baru bala kita ba FB kami ba ronggat ke penuh dito aku macanya David Buah Meniang MA minta lagu Stevenson kena berindang semua pendengar kita ke malam tu Shasha Amanda Mega. Okay, celap di Sibu malam tu MA sempat tebah ke lagu Jonas Johnny Aman dan bisi Intan di Kembuan kena berindang semua pendengar kita engkau kaban-kaban FB pesan dia jangan lupa untuk bahagia segi. Terima kasih Intan bakit berkasi nyapa. Terima kasih ngagai Mak Charlotte Mami Abang aku dah mesan lagu ngagai ya tadi ke dia. Terima kasih Bungai Cempaka minta lagu kena merindang kaban-kaban kena lameh lagu Madu dan Racun Berusi Cina kau kira wisin tak nak hilak aku menjengikan eh. Jessica Itan Dibau yang minta lagu Veronica Natasha sudah berlagu tadi kena merindang kaban-kaban kena lama eh. Ngau bala peninga peminat setia YFMI band di selampur menua kita di itu ya. Agar ke semuanya terperindang magang ke kira. Terima kasih ya. Bia-bia. Selamat bertugas MA. Terima kasih engkau semua bila kita kenang yang sudah nyapa kita kenyau hari pun program tadi ninga kami megak ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu ya sekedar lagu kena sempat ditebahnya kira ke utang memang kita bertemu baru MA mutar ke lagu-lagu ke dipinta bala kita ya ya ke berenggau menjam ke dia tu. Selamat bertugas, gawat-gawati ke lantang anang kalau menyuh pikir nih, okay? Sambil-sambil berperindang ke kami nampung, awak kita lagi 12:30 malam untuk ke 6 pagi tentu ya timang kerbak tawas. Tiga lagi lagu disediakan untuk ya malam tu. Yang lagu dipinta kita tadi, Y, Andre Arif, Kumang Ba'atiku. Kedua lagi, lagu Eric Clapton, Wonderful Tonight. Dan ya, nutup program kita Romantika Wangau lagu Kedisada Datang Anang Nitya Asayati. Okey, setiap mai malam tu kita ke belalang-belalang ke hati ke juga ke lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu 6 hari bulan 8 kita bertemu baru lusa hari 6 ngelah tengah hari tentu ya ronda minggu tu ngau carta kenyalang meh. Okey, terima kasih semua kita ke udah nganjur pesan kita ba FB kami ninga kami ninti hari ninti jam kita ke ninga kami secara online mega. Terima kasih ngena RTM Klik, MyTV atau ke channel Astro 871. Bagi selamat pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

dipuji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

bak dini dilindur. Kita ulian dengan kena smartphone, tau download RTM Click bak App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulian megah dengan kena laptop, tau ke komputer bak RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: собираем.
1: WAIFM.
2: Не, баруна.
1: Как?
2: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, ulih mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.

ambil puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

culik atau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

baru Kak Gameli. Misalnya tadi Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: Pagi rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telepon aku tak sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti pendong nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu kendiri yang tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Okay, nanggam perindu. Periwa anak ada tanggar. Raja penanggah pengerindau.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggah ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Ibu di kota bakau begitu dia boleh duit. Jadi nyua burger e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika ajaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang inti.
2: Minti.
1: Tapi nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

dalam setiap piece tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nantung murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segurai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana serta ndak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemo dek. Kerbau, kerbau. Ada nemo kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dalam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina umedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tu nyumayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan uruan ne tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Enti utang-utang.
2: Enti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya kai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, segi lemah kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kabantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatem.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: CD kerana kita ngagai YFM kalau pesan
1: ganyak sehari tu hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari 11
2: pesan tu kalau ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat nombor siapa juara capai kenyalan minggu tu. Sama ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dia naik
0: guna. Lagu engkau kami. Kati.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: KBCD kata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu duka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke KBCD 25. Pesan ya kenalah di hari saik ni. So, kalau bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Nyuri dan Ngati,

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merendam kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y, FM, segulai, sejala.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dengar bisik siko nembia bengal agu nak boleh berjaku tang ya boleh belagoreng.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku perlu tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sejam. Sagu lain sejalan.
1: Pengerah Pagi. Y FM.

Shalom, selamat pagi. Bertemu baru kita kawaku Pederi Lawi Hari Gereja Methodist Siban dalam program Sampai Pagi. Baca Bab Kudus diambil dari Injil Luke bagi 9 ayat 57 datai ke 5 datai ke 62. Bunyi tau ya ada baca. Lebuh sidak benuang di rantau jalai, siku orang bejaku ngagai Jesus, aku dekat nitiah kenuan ngagai sebarano nuan bejalai. Jesus lalu bejaku ngagaya, munsang bisi lubang, lalu burung bisi sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngali kediri. Ku ia bejaku ngagai siku tibukai, titiah kaku. Tang ku uranya bejaku, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul ke bangkai apai aku. Tang ku Jesus bejaku ngagaya, awak ke orang kemati ngubul kebala sidampu kemati, tang nuan pu nak tau nak berjalai, lalu nusui pasal perintah Allah Ta'ala. Sikok tibukai berjako, aku dekat nitiah kanuan Tuhan, tang awak ke aku merik selamat tinggal ngagai kami sebilia. Ko Jesus berjako ngagaya, orang ke belabuah ngeradu tanah lalu maliak ke belakang, nak tau nyadi enembiak perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan menyadik ke dekerinuk Tuhan lebuah kita dekat nitiah ke Jesus. Kadang-kadang mayuh macam mutai kenanggul kenekul penghidup kita. Ayat Bab Kudus kita baca tadi, madah ke kita mayuh amat kedalih orang ti dekat nitiah ke Jesus. Kesatu orang ti keterubah dekat nitiah ke Jesus bejaku munyito ba ayat 57 ko ya bejaku ngau Jesus. Aku dekat nitiah kanuan di sebarandu nuan bejalai. Terang-terang orang tu madah ke diri amat dekat nitiah ke Jesus. Tentu mega orang tu udah nemu pengawak Jesus keluar biasa, ulih ngagak kerja nyelai lalu nyuman ke mayuh macam penyakit. Jako orang tu tadi mega nunjuk ke respon tau ke komitmen ke cukup mana. Tang Jesus lebih agak nemu penuju ngerti kebenal hati orang tu. Nya alai Jesus nyawut ia munyi tu. Munsang bisi lubang, lalu burung bisi sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngalik ke diri. Artinya orang tidekak nitih ke Jesus patut bersedia, merinsak bersedia ngesan regaya, ukai semina dekak ke pengelantang dunia aja. Kedua ayat 59, ko Jesus bejaku ngurang ti kedua tu, titiah kaku. Tang ko orangnya nyaut, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul kapai aku. Contoh kedua tu, terang-terang madah ke diri bisik penanggul, bisik pemerat, nitiah ke Jesus. Nya alai, sahut Jesus ngagaya, awak ke sidak ti mati, ngubul ke bangkai sidak ti mati. Injil Mark 8 ayat 34b ko Jesus enti orang dekat nitiah ke Jesus awak kesidak baduk berunding ke dirimpu ngesan regang diri lalu nitiah ke Jesus. Retinya orang ti dekat nitiah ke Jesus ia nak tahu berat ke dirimpu. Ia patut muai, patut ngelekak serta ninggal ke penghidup ti lama. Tiap ikut kita patut memeratka penghidup tinitih ke Jesusnya lebih lagi berguna hari utai bukai. Ketiga, ayat 61, orang ti ketiga bejaku, aku dekat nitih kenuan Tuhan, tang awak kaku merik selamat tinggal, ngagai kami sebilia. Ayat tu nunjuk ke pemayuh dalih kita mensia kengumai diri dekat nitih ke Jesus. Kebenal, persediaan kita terdekat nitih ke Jesus patut penuh ngau kerelaan serta ketulusan. Ayat 62, ko Jesus bejaku ngauranya, orang ke belabuh ngeradu tanah, lalu maliak ke belakang, nak tau nyadi nembiak perintah Allah Ta'ala. Aku mai kita sama-sama ngawati kejujur serta ikhlas, nitih ke Tuhan. Penitih Jesus kebenal, patut nemu dirimpu, udah digagak, udah ditempa, diberkat, lalu diselamat ke Tuhan. Sebagai penitih Tuhan, kita nang maliak ke belakang.
Bob kudus kita baca kita itu tadi madah kak kita ngosilia pasal 3 iku orang keng muan perangai ngolatal belakang kena sebakal. Artinya siku-siku kita mensia digaga ala tala dan bisik penglain ari pangan diri. Matthew 16 ayat 24 ku Jesus nanti orang dekat nitih kaku awak ke anak pagi berunding ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku. Ngesan regang nyak tanggungjawab orang tip nitih Jesus. Kerja meh pengawak ke udah diasuh Tuhan kerjaanuan. Titih ke Jesus ngau pengambil sati laban pengawaknya nadai pulai ke pengrugi. Sampai kita Allah Ta'ala pai kami ke pemadu berkuasa. Kami beri terima kasih ke nuan Tuhan. Lebih lagi jaku nuan pagi itu keseruran merangsang kami lalu ngeriang ke pengarap kami ngasuh kami nitih ke nuan. Ngau kami sari itu Tuhan, kami segi Arab serta percaya ke nuan nak ninggal ke tiap ikut kami. Laban kami nemu nuan Tuhan ke badas, Tuhan ke mentas lalu nang udah bersemaya dekat nyawup. Tiap ikut orang ke sampi ngangau ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mesampi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dap sampi. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana rimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ga demba, kayu ga udah rebahan dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ilah umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.

0: bintang pencarian. Datanya darah rumpas tunggu mir ngasurindang ati lantang ranjang dagir.
1: Okey, tungkat semangat dari Mawat ya. Mai jam kita pukul 6.25 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito. 7 hari bulan 8 2026. Selamat pagi kita ke Udah Tumu milih YFM. Jadi ke pemerindang kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke Udah Tumu angkat Dani. Dia kediri ke dekat Nurun Gawa atau ke Bisik Minah atau ke Bisik Pejalai ke Sarito yang mengharap ke semua pengawal ke dekat diatur kita hari 5 tu mujur di Pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berkongsi ke tusun program penggerak pagi kita nang bakal selama pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nonabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai 2 pagi wai kat nombor nama topik kita harap ke boleh mendak ba Facebook YFM Iban. Jadi nyak ke tusun tau ke rintai segmen penggerak pagi kita hari 5 ke Sarito ya. Jadi kita berperinang dulu ke pagi tu peninggal. Padau mereka berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah tu. Untuk lagu hari ini utai orang.

0: Eba, kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku? Pis penglikun berjalan lun, JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Statistik, bandang kepenusah berbadi ibat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan lun. Kebuah penusah berbadi nyari, ari ulah diderima, tindak nitiah ke atur jalan lun.

Okey, hanya lagu dia kena merindang kita ke pagi tu peningat. Kau dah temu Hamdi yang ke YFM. Kau dah barang tu jalai maga ke pagi tu. Ya? Terima kasih Hamdi yang ke YFM dalam perengkap pengangkut kita ke pagi tu. Jadi tu ngenang jalai alun. Tu bisi gerah hari polis diraja Malaysia PDRM Kuching. Ya? Madah ke pengawal. Nutup sekedar jalan alun di Bandaraya Kuching nyerombak Sarawak Energy Marathon 2026 ya. Kalai pengawal nutup sekedar jalan alun tu dekat diatur pergila 8/8/2026 nyentuk ke 9/8/2026 ya. Berengkah hari pukul 10 pagi. Okey, jadi sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup tu ianya jalai Bak Mua Bangunan Sarawak Energy tu dekat ditutup pergilak ya, berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi 9/8. Lalu jalai bukai ke dekat ditutup ianya jalai Isthmus, jalai Pelabuhan, jalai Merikan Saleh, jalai Pendin, jalai Pedungan, jalai Tunku Abdul Rahman, Lebuh Tempel, Lebuh Wayang, jalai Main Besar, jalai Tun Abang Haji Oping, jalai Satu, jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, jalai Stadium, jalai Keshwarina, jalai Diplomatik, jalai Masya. Pihak Mega jalai bukai ke dekat ditutup Mega hanya jalai Astana, jalai Hashim Jaafar, jalai Merdeka, jalai Kulas, jalai Muhibah, jalai Haji Mataim, jalai Haji Bahbul, jalai Makit, jalai Gambir, jalai Pel, jalai Abang Abdul Rahim, Lorong Sibur, jalai Kuang Ali Peng, ngau muka jalai Merbau ya. Okeynya sekedar hari jalai alun ke ditutup. Ngau muka jalai digaka jalai Ngelawang ya. Dikena meri awak dur ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Okey, jadi jalai itu dekat ditutup pelabuh hari pergila nyentuk ke 9 hari bulan tau ilah ya. Kita harap ke sama berarti ke jago gerah tu ke bisi raban pengelikun ke nyaga jelalun rambau pengawak tu ke diatur. Jadi harap ke kita sama-sama nitih ke atur ke nang udah ditetap ya. Okeynya jago gerah hari PDRM ke pagi tu berkawal dengan utup sekedar jalan alun di Bandaraya Kuching. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningah. 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngomong ke pesan ke

0: Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: CD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu ya. Jadi pesan ke terubah itu hari Melia nak banyan. Pesan tu madah ke apa sidah. Enya ex tuai rumah banyan anak jambai. Ex tuai rumah banyan anak jambai. Tau ke laki nawi anak uncan. Udah anak dai ya. Lalu niang tu dekat di sungai Balamayu. Ba rumah sidampu. Enya ba rumah juga sungai Liu Maban. Lalu mayang anjung niang tu empai ditetap ke agi ya. Penerang ke siri berkawal ngau pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Indai Saran abah lumur kusung 19836 9379 tahu kenuju serta kusung 14205 6653. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abah Diji bawah tepus balingian di muka sebetung tasik lubuk subung lubuk antu tadung di Brunei bala kapan belayan ba jalai Selangau Muka pihak muka kapan belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ex tuai rumah banyan anak jambai. Ex tuai rumah banyan anak jambai udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di sungai Bala Mayuh ba rumah sidampu ianya ba rumah juga sungai Liu Maban. Lalu maya ngubur ke niang tu empai ditetap ke agi ya. Jadi pesan kedua tu ianya hari Jus anak idang madah ke bini ya Lili anak dulah ya. Lili anak dulah udah nandai mega. Lalu niang Lili anak dulah tu dekat di sungai Bala Mayuh malam pergila 8/8/2026 berumah sidampu ianya berumah brown kampung Puak Betuang. Lalu mayang nguburnya pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan berterusan setambak ilik ngau setambak ulu setambak asal bengang nangaban ban ulu melaban semumu bebangai kapan belayan berbatu lintang layar, nanga jauh, lubau, sekatap, jaluh, sungai langit, jungkal, saka, meribuang layar, tebalau, penyelani akibat, julau, serudit pi, suri tengah, suri lalang, suri baru, belabak, ngau muka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai EB ya, bak lumur ya, 013-708-2965 tahu ke nuju abud 012-407-5390. Ya tadi pesan madah ke Lili anak dulah ya, Lili anak dulah tahu ke Duyan udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Bala Mayuh malam pergilah ba rumah sidampu inya ba rumah brown Puak Betuang ya. Lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Temenggung anak Bunyau tahu ke apai Grace madah ke pengawak ngeta seulit ngamuain terbalu ke niang bini ya inya niang Reni anak Lina kalai malam pergila inya nguan ulit lalu ngeta seulit pagi hari Minggu tu ila ya aba rumah sidampu ianya aba rumah juga atau ke barumah Dunggat sungai Bulat Serikai. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Temenggung anak punya umpu berumur 012-893-4126. Jadi pesannya tadi madah ke ngetah sulit lalu muain terbalu ke niang Reni anak Lina ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah ba rumah sedempu ianya ba rumah juga atau ke ba rumah dungat sungai bulat serikai. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya hari Roslin anak Anggan madah ke ngeta sulit niang Indaya ianya niang guni anak Banyan ke dekat diatur malam pergilah nguan ulit ke niang tu lalu pagi hari Minggu 9 dari bulan 8 inya ngetas ulit ke niang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah beranda atau ke ba rumah kinta ulu sungai Naman. Jadi penerang ke Siri agi yang kita tahu bertelepon ngakai lumur Roslin 014-359-5513 atau kenuju William Mason ya 014-652-6634. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal ianya pesan hari kindi madah ke ngintu 100 hari ke niang apa ya ianya niang emparan anak mengguang ya, ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 9 hari bulan 8 2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sedampu ianya ba rumah berica temiang paru. Jadi pengawalnya diatur pukul 10 pagi. Jadi pesan tu menuju kapan belayan di Seratan Nur ke anda boleh disebut itu magang madah ke ngintu 100 hari ke niang emparan anak mengguang ke dekat diatur hari Minggu tu ialah 9 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sedampu ianya ba rumah berica temiang baru. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke ngetas ulit ya niang Joseph Suti tahu ke ex Cikgu Suti anak bujang ke dekat diatur ianya malam pergilah 8 hari bulan 8 2026 nguan uliat ke niang lalu pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 ngetas ulit lalu muai terbalu. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidampu ianya apa Lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngagai lumur 012-372-5895. Ya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang ex Cikgu Suti tahu ke Joseph Suti ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah ianya 9 hari bulan 8 2026 ba rumah sedampu ianya ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Okey, penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 012-372-5895. Jadi pesan tu menuju kapan pelayan ba Sungai Menyan Ulu Menyan Sungai Sengan Senibung Sungai Durian Sungai Awub Kampung Sentosa Salim Setapang Uya Pasai Siung Nangga Tada Nangga Ngungun Kenawit Sungai Pui Pakan Julau Untabai di Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim Stabau, Naman, Sungai Iran, Sung Kapit. Nggak buka kaban belayan ke buka yang ke anda boleh disebut itu maka yang. Okey, hanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tahu yang. Berperindah dulu peninggal hari Jonas Joni Aman. Bedau nampuang macam pesan ke buka pagi tau.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Awak pengerap pagi di YFM. Agi kena tai ke pesan buka ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali itu peningah hari tuai rumah David anak manggin. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah manggit anak burung ke dekat diatur. Ianya malam pergila nguan nuliat ke niang tau ya 8/8/2026 lalu tumu pagi hari minggu ngetas uliat ke niang tau ya. Jadi pengawal tu diatur pak rumah sidampu ianya pak rumah David Bukit Buruang ulu sungai nama Nasibu. Jadi penerang ke silia lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelipun ngagai David anak manggit empu bak umur 013-580-5645 tau kan uju Sintan anak David ya bak umur 012-518-214 jadi pesan tu uju kapan belayan pak naman Sibu Durin Maung Berjait Kenawit Sepasir Bawan Bawah Bura Uya, Sungai Pak Sibu, Julau, Nangga Maga Muka, Bukit Keladan Selangau, ngemega kaban belayan ke Bukai, ke ndak boleh disebut itu makang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngeta sulit niang ex tua rumah manggit anak burung atau ke niang apa Teresa ya ke dekat diatur tumu pagi hari minggu tidak 9/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah David Bukit Buruang ulu sungai Naman Sibu hanya pesan ke maka bisa diterima hari peninggal kita ke pagi itu ya. Ok lalu nguyang ngagai pesan ke situ itu ianya pesan hari sabdikan Andrew Prayut madah ke Semiang 100 hari ke niang pini ya. Ianya niang sabdikan IC anak Lawrence ke dekat diatur pergila ya lemai pergila 8/8/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ianya ba rumah TV temudu baru jalai hub on jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batu nia dimiri PD Bintulu Sungai Pelan Kucing Sri Aman Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, di Belugu, Entulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undur. Engkau mega kapan belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Silia lagi, okay, kita tahu bertelipun ngagai Sabdikan Andrew Prayut Agung, berlumur 017-675-0551, tahu kenuju menjadi niang tumpu, inya 019-644 ya 2544 nya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari keniang sabdikan isi anak Lawrence tau ke anak niang Cikgu Lawrence Sabing ke dekat diatur pergilah 8/8/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ianya ba rumah TV temudu baru jalai hub on. Ok lalu pesan ke Siti tu hari Tura nak dul madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu keniang gelau anak unji ya tau ke Pai Gumis ke dekat diatur pergila 8/8/2026 hari 6 ya pukul 8 pagi jadi pengawalnya diatur ke rumah sedempu ianya ke enteban ulu jadi pesan tu nuju kaban belayan ke Pais Tanjung Sungai Sibau Pematuh Batu Lapan Rembai, Nangga Kujuh, Sengkabang, Sungai Bulu, di Selangau, ngomong ke kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu, madah ke ngetah sulit ngau muain terbalu, keniang gelau anak unci, ya, tau ke Pai Gumis, ke dekat diatur sehari pergi lah 8/8/2026 pukul 8 pagi ya pa rumah sedampu ianya pa enteban ulu. Okey, lalu pesan ke bukai itu peninggal. Jadi pesan ke Siti itu hari Ferry Mas anak Langgung, anak Linggung ya. Madah ke Apai Sida, Linggung anak Candai, Linggung anak Candai udah nadai ya. Jadi niang Linggung anak Candai itu dekat di intu Balamayuh ba Riam Kang Funeral Pela. Room C ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu berlipun ngagai anak ya Imas ya 019-780-6483. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba rumah Jos nang nansang pakan apa igaran ngau sidak sebili ba Sungai Wong ba Inayasun ba ulu kelau pakan Hilary Jilan Tauka Tiang Ba Selalang Serikai Kaban Melayan Ba Nanga Marau Pakan Nyala Ili Nyala Ulu Dayu Engkau Buka Kaban Melayan Ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lingguang Anak Candai ya. Lingguang Anak Candai udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu Ba Riam Kang Funeral Pela lalu penerang ke Siria yang kita tahu telepon ngakai umur anak ya ianya 019-780-6483. Jadi pesan ke buka itu ianya Arya Kibin Jantan tau ke ngau muka Corina Jantan madah ke Pai Sida Joseph Ji Chiang Sin udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu lemai tu lagi pa rumah Sidampu. Okey, jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergi lah pa penam pucun batu nia. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Ali Jelai tanggap batu nia rumah embau sebemban rawun tau ka pai daud keladan rumah luba rumah keraman jelai kelawit teluak batu lambir miri lutuang bakung ngau kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai lumur 014-680-3613 atau ke lumur 016-361-4554. Hanya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, berperindah dengan lagu hari Marilyn ke pagi tu.

Okey, bersumpah masuk neraka hari Marilyn ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi mendiang ke berita pagi hari YFM. Tu lagu hari Gu Anthony meligai pengerindu.

dekat rumah tu batang berita. Integriti nyadi pokok besai matak pemeranak pokok ke Sarawak. Sarawak guna teknologi padi perennial dikena nyungka hasil padi. Industri nupi manuak, Bukit Saban bisik potensial jadi pemekal besai. Selamat pagi, berkulang aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 7 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi isi berita.

Integriti patutnya dipelasar ti dikemarat ke ungkup tiap bengkah projek pemansang di Sarawak. Dikena negap ke pengarap ati ngagai negeri tu ngambil mengkang nyadi palandur meranak ke pokok. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemeranak pokok global kemayar itu ukai seminak berarti ke sukut infrastruktur fizikal ajak. Sida mega berarti ke pengurus proses penegak polisi ngau tikas integriti sesebengkah palan meranak ke pokok. Tok berguna amat laban Sarawak berjalai ke mayuh bengkah projek strategik ari strategi pemansang pasca COVID-19 2030. Ia maksud ke Jakarta lebih berjadi ke ari integriti engkau penyulut industri pembinaan Sarawak 2026 bak palan konvensyen CIDB Sarawak. Dulu agi arinya bak pengawak ti sebaka Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah integriti dalam industri pengawak berumah ukai seminat tanggung pengawak kontraktor ajak tak ngawal semua raban. Tuk nyengkawam pemesai perolehan, penyanding penemu, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksana ngau komiti kawal selia. Pengawak ngelaban penyalah makai suap patut fokus ngagai pengawak negap ke sistem dikena ngurang ke ruang ngau peluang salah ulah kelimpah ari pengawak nerit ke atur. Upis Menteri Kerja Raya komited negap ke budaya integriti ari pengawak berjalai ke strategi nagang penyalah makai suap nasional 2024 nyentuak ke 2028. Strateginya nyengkawum ngerembai ke pengawak berjalai ke sistem pengatur anti makai suap negap ke unit integriti serta ngemeran ke atur no give policy. Berbab ngonya lebuh di randau media, Datuk Sri Alexander nerangka pengawak nentu ke baru garis antara sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak atur tip guna amat dikena negap ke pengaris Sarawak bak parlimen. Ia kemegak Sekretari Besar Gabungan Parti Sarawak.